0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Back again with BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan kita masih bakal bahas nih Teman Pro 2 berbagai informasi terup to date ya buat kamu. Dan ini untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini Teman Pro 2 datang dari daerah atau sekitaran Cilacap Sepang, Kota Serang, di mana di perempatan Sepang ini terpantau padat merayap ya Teman Pro 2 ya. Dari arah Sepang menuju ke Jalan Negara Selatan ini terpantau sangat amat padat dengan dominasi kendaraan roda 2 bahkan roda 4 juga Teman Pro 2 ya. Selain itu kalau dari arah sebaliknya, dari arah Jalan Negara Selatan menuju ke Kota Serang pun ini terpantau ramai lancar Teman Pro 2. Maka kalau kamu lagi buru-buru banget pengen ke Kota Serang gitu ya, bisa melalui jalur alternatif lewat Kaujon aja ya Teman Pro 2. Selanjutnya kita bergeser ke titik lain di Kota Serang. Ini ada di perempatan Ciceri Teman Pro 2 ya. Kalau dari pantauan dari Jalan Kiai Haji Abdul Fatah Hasan terpantau juga ramai lancar Teman Pro 2 ya. Sangat amat padat dan masih didominasi dengan kendaraan roda 2. Begitupun dari arah sebaliknya, dari Jalan Trip Jamaksari juga terpantau ramai lancar Teman Pro 2. Selain itu kita masih di perempatan Ciciri Teman Pro 2, dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani juga masih di dominasi dengan kendaraan roda 2 dengan ramai lancar. Namun sebaliknya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani menuju ke Jalan Jenderal Sudirman terpantau cukup lengang ya Teman Pro 2. Selanjutnya ini titik yang gak kalah krusial dan juga penting di Kota Serang, yaitu di perempatan Kebon Jahe Kota Serang Teman Pro 2. Dari Jalan ke Selatan ini terpantau sangat amat padat bahkan sampai merayap ini, bahkan didominasinya oleh kendaraan roda 4 Teman Pro 2. Oh jangan, ini ada yang melawan arus, jangan melawan arus ya Teman Pro 2 ya. Hati-hati, tetap utamakan keselamatan dan juga kenyamanan dalam berkendara. Walaupun ini sangat amat padat sekali dari arah Jalan ke Selatan yang mau menuju ke KP3B gitu ya. Ini tetap utamakan keselamatan berkendara dan kenyamanan. Jangan buru-buru ya Teman Pro 2 ya. Selanjutnya kalau dari arah KP3B atau dari arah Sempu Teman Pro 2, ini pun kendaraan membludak cukup padat Teman Pro 2 ya, dengan dominasi kendaraan roda 4 Teman Pro 2. Untuk kamu mungkin yang pagi hari ini atau terbiasa untuk bekerja ke daerah Cilegon, pantauan CCTV dari bantenprof.go.id di sekitaran alun-alun Keramat Watu Kota Serang Teman Pro 2 ditunjukkan dengan ramai lancar Teman Pro 2 dengan dominasi kendaraan roda 2 hingga roda 4. Namun masih bisa lengang nih, tapi jangan ngebut-ngebut Teman Pro 2 ya, karena ini ramai. Dan untuk truk-truk yang besar, jangan menghambat pengendara ya, karena harusnya di jam 7 sudah tidak boleh gitu kan ya lewat di jalan-jalan nasional Teman Pro 2. Selain itu, untuk kamu yang on the way dari Cilegon ke Kota Serang gitu kan, atau dari Kota Serang mau ke Cilegon Teman Pro 2, dari perempatan PCI Kota Cilegon ini terpantau cukup lengang Teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa melaluinya dengan aman dan nyaman. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk pantauan CCTV lalu lintas di pagi hari ini, dilansir dari bantenprof.go.id dan juga CCTV Diskominfo Kota Serang. Untuk kamu, tetap utamakan keselamatan dan juga kenyamanan dalam berkendara. Jangan buru-buru, jangan ngebut-ngebut, karena keluarga menanti di rumah dan juga pekerjaan menanti di kantor ya kan. Kalau gitu, untuk menemani pagi hari kamu Teman Pro 2, biar makin semangat di pagi hari ini, kira-kira sambil agak-agak mikir aja gitu ya, biar makin mantap perjalanannya dari Hindia dengan rumah ke rumah.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Danten dan teman Pro 2, mungkin kamu hari ini mau beraktivitas di luar ruangan. Penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026, teman Pro 2. Untuk pagi hari di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan, teman Pro 2 ya. Memasuki siang hari juga masih didominasi dengan berawan, namun hujan sedang diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Mandalawangi, Rangkas Bitung, Padarincang, Pagedangan hingga Pamulang. Selain itu, hujan ringan juga diperkirakan akan turun di sekitaran daerah Pandeglang, Cisata, Bojong, Carita, Cigemblong, Cileles, Curug Bitung, Keragilan, Cikande, Jawilan, Walantaka, Tiga Raksa, Curug, Pondok Aren, Pinang hingga Ciledug, teman Pro 2. Untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60-95%. Namun ada sedikit dari peringatan ini dari BMKG, teman Pro 2, untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Lebak bagian utara dan timur, Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Tangerang bagian selatan, dan Kota Tangerang Selatan. Selain itu, kamu juga bisa waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia, teman Pro 2, untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih didominasi dengan hujan ringan hingga hujan sedang, maka kiranya kamu dapat menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Close to Me by Ellie Goulding featuring Diplo and Swaylee, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 7 lepasan waktu 46 menit pagi hari ini. Dan ini saatnya untuk mengumumkan musisi pilihan kamu hari ini, teman Pro 2. Hari ini ada battle antara Koldiak versus Lala Huta versus Ekuti. Dan buat kamu juga, teman Pro 2, ini dari polling atau voting yang masuk, kayaknya kamu lagi pada mau dengerin Lala Huta ya. Kalau gitu, congratulations untuk Lala Huta menjadi musisi pilihan Pro 2 FM Banten kali ini. Dan 3 lagu dari Lala Huta, tunggu apalagi, dilanjut dengan Status Palsu dan ditutup dengan Apalah Arti Menunggu.

adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

watch, this is some cool-ass folk right here. Two times.

Down Stadium Tour 2026 di Jakarta International Stadium, teman Pro 2. Ini beneran heboh banget karena yang datang tuh unik-unik gitu kan, cantik-cantik, cakep-cakep. Dan fun fact-nya ternyata ini tuh konser pertama kalinya Abel, Tess Fasya atau The Weeknd itu sendiri datang dan tampil menyapa langsung para penggemarnya di Indonesia. Jujur izin. Ini beneran heboh banget, teman Pro 2 ya. Sampai bahkan bisa menarik berbagai turis internasional gitu kan, karena lagi tur dunia kan. Dan kita bakal bahas beberapa hal-hal unik yang terjadi di konser The Weeknd di Jakarta kemarin, teman Pro 2 ya. Dan aku lihat sih kalau dari production house-nya gitu kan ya, promotornya ini bagus banget, teman Pro 2 ya. Kita bakal bahas lebih detail setelah ini, jadi jangan kemana-mana. Satu lagu dari The Weeknd dengan Cry For Me.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada. Dan gimana kabar kamu pagi hari ini? Dan ini masih nge-hype banget The Weeknd, konser The Weeknd yang bertajuk After Hours

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: bareng BTV ini teman Pro 2 ya, masih belibet gue ya kan habis ngobrol tadi. Dan sudah bareng sama Fitri Lianti, hello.
1: Ya aku bisa bisa nemenin BT lagi ya, yes. Di pagi-pagi.
0: Jujur
1: gue tuh tertarik banget ya tadi pagi tuh tiba-tiba dengerin Pro 2, BT lagi bahas ini nih The Weeknd. Karena emang lagi rame banget ya, betul. Ngobrolin soal konser yang kemarin. Betul. Ini kayaknya The Weeknd versus Pesta Pora gak sih?
0: Bener. Karena di hari yang sama gitu kan. Kalau yeah. Pesta Pora kan 3 hari, Jumat 1 minggunya. Abel ini, Abel gak tuh nama dia. Bener kok Abel nama dia beneran. Dia 2 hari, Sabtu sama Minggu.
1: Okay.
0: Tapi memang lokasinya beda fit gitu. Kalau Pesta Pora kan di Jexpo,
1: Jexpo ya, di Jis ya. Di Jis gak sih?
0: Able di Jis.
1: Oh, Able di Jis.
0: Kalau Passport di Jexpo Kemayoran.
1: Kemarin tuh lagi rame banget di Instagram. Jadi banyak banget ya cewek-cewek cantik.
0: Iya. Yeah.
1: Let's say banyak yang bilang
0: Bedi.
1: Iya itu ya.
0: Benar.
1: Nah, mereka itu pada enggak bisa pulang karena macet banget.
0: Iya. Yeah.
1: Terus kan mungkin mereka juga memilih untuk gak bawa kendaraan karena ribet parkir kan.
0: Bener.
1: Nah ujung-ujungnya mereka tuh banyak yang naik ojol.
0: Iya.
1: Terus ada yang sampai boncengan bertiga cuy. Ada yang bilang bukannya gak mampu apa
0: bayar
1: tapi karena banyak yang nolak.
0: Iya.
1: Karena saking macetnya kali ya.
0: Dan yang unik tuh ada video dari abang-abang truk gitu dari dalam gitu kan.
1: Terus
0: kayak ini ngapain nih ala-ala Korea-Korea ini cantik-cantik tapi jalan kaki katanya gitu.
1: Mau dibilang jamet sebenarnya enggak jamet.
0: Looks-nya bagus banget gitu loh. Cuma kayak karena lagi-lagi ya akhirnya kenapa kalau kita throwback ke BTS gitu kan. Fansnya BTS tuh enggak mau kalau di Jis.
1: Karena
0: aksesnya
1: gitu.
0: Susah gitu loh.
1: Oh.
0: Jadi sebenarnya beberapa konser di Jis pun ya cukup menantang lah gitu kan. Karena harus jalan kaki dulu gitu kan.
1: Iya banyak yang jalan kaki, banyak yang ngemper ya.
0: Mm-mm.
1: Banyak yang ngemper, banyak yang tiba-tiba pulang dari The Weeknd. Makanya pecelele
0: gitu kan. Kalau kata orang kayak lo mampu beli tiket The Weeknd yang jutaan gitu kan, tapi makan tetap pecelele aja.
1: Padahal mungkin bisa jadi karena ya udah sedapetnya aja gitu ya.
0: Karena beneran lapar banget gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa sih akhirnya banyak yang pakai kostum bedi-bedi gitu?
1: Apa tuh?
0: Kan orang banyak nanya gitu, kok harus emang bedi gitu ya? Harus pakai yang bold gitu kan. Ternyata emang konsepnya kayak gitu fit.
1: Oh,
0: jadi konsep dari konser yang sekarang yaitu After Hours Till Dawn ini memang gaya busananya tuh bedi karena dark gitu. Kalau kita lihat konser-konser The Weeknd kan di tahun ini tuh emang temanya merah, gelap gitu-gitu. Jadi ya penonton juga menyesuaikan pakaiannya.
1: Emang kebanyakan yang pakai warna hitam dan merah sih ya. Dan emang lucu gitu.
0: Lucu dan ya cocok aja sama muka-muka Indo gitu loh.
1: Iya benar-benar.
0: Gitu kan. Aduh ketahuan nih gue gemes.
1: Oh jadi gitu. Begitu. Jadi kayaknya intensitas nonton handphonenya bakal lebih lama
0: gitu.
1: Tapi kemarin tuh juga rame banget bukan cuman karena kostumnya, tapi juga karena parfum.
0: Betul.
1: Jadi kan beberapa kali tuh ada kan kalau di konser tuh kita nggak bisa bawa liquid parfum ya.
0: Yeah.
1: Jadi mereka itu memilih untuk pakai parfum yang kayak balsam gitu. Pernah nyoba nggak sih?
0: Jujur belum. Itu gimana caranya?
1: Aku langsung kepikiran sama balsam.
0: Balsam biasa gitu. Roll on kali ya.
1: Tapi itu bentuknya kayak balsam gitu tuh. Dan itu parfum, beneran parfum.
0: Oh, beneran parfum.
1: Nah, banyak juga yang bilang gue nonton konsernya The Weeknd itu berasa kayak apa ya, beda banget sama nonton konser di daerah. Karena kemarin itu pas kita ngumpul bareng jadi satu tuh di situ ya. Itu aromanya itu aroma Gucci.
0: Iya.
1: Aroma Chanel gitu-gitu. Jadi kayak ini tuh apa ya, kayak aroma mewah.
0: Tapi emang bener kalau maksudnya di Threads dan juga di Twitter gitu ya, mereka tuh bilang sebenarnya kalau kita gitu ya, yang lokal tuh emang wangi-wangi gitu. Cuman ada bau-bau perengus sebenarnya gitu, tipis-tipis dari karena kan banyak mancanegara bule-bule itu juga datang ke Indo buat nonton.
1: Padahal di Asia itu nggak cuma Indonesia ya?
0: Iya, di Asia nggak cuma Indonesia, ada Thailand, Singapura, Korea Selatan. Malaysia juga ada di Kuala Lumpur.
1: Oh, gitu. Padahal tapi mereka memilih Indonesia atau ini gara-gara Indonesia dianggap lebih murah?
0: Mungkin
1: karena rupiah lagi anjlok banget.
0: Iya. Tapi yang bikin makin apa ya, seru gitu kan. Kalau ini kan parfum gitu kan. Tapi emang stage presence dari Abel ini juga bagus banget, Fit, gitu loh.
1: Dari segi konsepnya.
0: Dari segi konsepnya.
1: Apa tuh?
0: Karena kan selain ada konsep dark tadi ya, pakai warna merah dan juga gelap gitu kan. Di tengah-tengah konsernya tuh ada patung.
1: Oh iya, benar.
0: Warna emas.
1: Warna emas.
0: Jadi orang tuh langsung ngeh sadar kalau misalkan itu apa ya, yang jadi attentionnya di situ semua kayak
1: Oke.
0: Okay.
1: Tapi itu beneran emas gak sih?
0: Kayaknya sih enggak ya. Tapi yang jadi pertanyaan tuh gimana bawahnya? Karena itu cukup tinggi gitu loh. Apakah memang The Weeknd ini custom tiap negara ada gitu atau tiap konser dibawa dari setiap negara itu?
1: Kalau tiap konser dibawa agak repot ya.
0: Agak repot. Lumayan tinggi, beneran lumayan tinggi gitu loh.
1: Mau dihanyutin di laut ya kalau nyampe ya kan?
0: Iya. Gitu.
1: Cuman aku kepikiran ya, kenapa The Weeknd itu enggak kerja sama salah satu perusahaan yang ada di Cilegon.
0: Kenapa tuh?
1: Yang berbau besi-besi.
0: Oh iya lagi ya, lumayan
1: kan?
0: Ya mendongkrak ekonomi.
1: Iya. Daripada pakai emas yang mungkin lebih mahal.
0: Bener.
1: Terus mungkin lebih ribet bawaannya, mending kerja sama yang di Cilegon ya sih.
0: Iya, sepakat banget lagi. Dan emang fun fact-nya, karena kan tinggi banget ya, 12 meter gitu kan. Dan ternyata ini tuh salah satu karya dari seniman legendaris asal Jepang, Fit.
1: Yaitu
0: Hajime Sorayama.
1: Hajime apanya Bapak Haji?
0: Hajime Masite, silahkan kakak. Tapi menurut lo, gitu kan, kira-kira The Weeknd abis ini bakal kemana?
1: Keramat Watu gak sih?
0: Keramat Watu, boleh ya.
1: Kayaknya lucu sih.
0: Alun-alun Keramat Watu jadi venue lucu sih, jujur.

naskah asli proklamasi dibuang. Pernah nggak sih kamu bayangin sebuah dokumen paling bersejarah di Indonesia bisa terbuang gitu aja ke tempat sampah? Tapi kejadian itu memang benar adanya. Naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno ternyata sempat dibuang loh. Pasti penasaran kan siapa yang berani membuang naskah penting itu? Jawabannya adalah Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi tersebut. Ia membuangnya karena menganggap naskah asli tulisan tangan itu sudah tidak dipakai lagi setelah diketik rapi. Beruntungnya, BM dia, seorang wartawan asal Aceh, lihat kejadian itu. Dia langsung mengambil dan menyelamatkan naskah asli dari tempat sampah, lalu menyimpannya dengan baik selama 46 tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1992, naskah tulis tangan itu baru diserahkan ke negara dan disimpan di Museum Nasional. Bayangin kalau BM dia nggak lihat waktu itu. Kira-kira kita bisa lihat bukti fisik sejarah ini nggak ya hari ini?

0: Satu Korea FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hey.
0: Masih bareng BTB dan juga
1: Fitri Rianti, alright.
0: Biar makin seru nih bahas Abel. Bener gak sih Abel? Abel apa Abel?
1: Yang... Abel.
0: Abel.
1: Kayak tau ya, in Japanese jadi Abel.
0: Abel.
1: Abel.
0: Benya medok gitu kan. Iya, jadi gimana Fitri ngeliat teman-teman yang konser di The Weeknd, ngerasanya bakal rame nggak awalnya sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh awalnya aku ngerasa kalau ini tuh bakal nggak rame karena sempat aku tuh baca berita kalau penjualan tiket The Weeknd itu sempat diperpanjang.
0: Iya.
1: Iya kan? Karena belum memenuhi kuota nggak sih? Iya kan?
0: Yang mana JIS juga kan lumayan gede ya sebenarnya kan buat stadion.
1: Ya betul banget. Terus aku kaget aja pas kemarin baca-baca di medsos itu, ternyata rame banget ya. Aku kira bakalan gak serame ini. Apalagi konser di Jakarta itu deket-deket gitu loh sama konser-konser yang lain dengan artis-artis yang juga gak kalah kerennya gitu.
0: Karena di tahun ini lagi rame banget, benar banyak banget gitu kan. Dan sebenarnya mungkin ya penyebabnya karena tadi Abel kan pertama kali datang ke Indo gitu kan. Terus ya namanya TikTok ya, semua orang jadi kepacu aja gitu loh. Bahkan di Hamin 3 kayaknya itu di Instagram teman-temanku tuh masih pada WTS.
1: Oh iya.
0: Untuk sell tiket.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Oh.
0: Jadi beneran lagi nge-hype dan banyak banget gitu. Enggak tahu ya itu calo apa enggak, tapi berarti kan demand-nya tinggi banget gitu loh untuk yang mau konser sebetulnya.
1: Tapi aku langsung ngebayangin ya, pasti kemarin itu dengan di hari yang sama Pesta Pora dan juga apa sih namanya The Weeknd, itu pasti menguntungkan banget gak sih buat Jakarta?
0: Parah, parah. Apalagi maksudnya dua event berbeda gitu kan, skalanya juga sama-sama gede. Bahkan kalau Pespor bisa dibilang acara rutin tahunan yang banyak stage-nya gitu kan. Dan kalau dari report Pak Gu Pramono gitu kan ya, Gubernur Jakarta bilang dua event itu tuh menguntungkan hampir 250 miliar rupiah.
1: Wow.
0: Di dua hari aja gitu
1: ya. Gokil banget. Karena ini aku cerita ya. Jadi dulu pas aku masih di Surabaya, teman-teman aku kalau misalnya mau konser di Jakarta, kita tuh enggak mungkin dong datang buat konser doang.
0: Betul, betul.
1: Kita pasti sewa hotel.
0: Iya.
1: Belum lagi transportasi,
0: belum lagi makannya.
1: Nah, betul banget.
0: Hal-hal gitu yang kadang-kadang justru menguntungkan gitu kan, bukan
1: tipis,
0: cuma buat
1: tapi ya banyak.
0: Ya banyak
1: gitu. Untungnya.
0: Benar, apalagi maksudnya sampai 250 miliar rupiah loh gitu kan. Karena kalau berkaca sama Pespor pun ya Pesta Pora banyak banget karena kan banyak stage-nya kan. Kalau enggak salah tahun ini ada 19 stage. Jadi itu yang membantu banget tuh. Apalagi banyak but-but juga orang kelaparan, namanya orang konser kelaparan pasti yang dilihat kan yang sekitarnya gitu kan, makan-makanannya.
1: Di Pesta Pora sama The Weeknd kemarin tuh emang apa ya, banyak banget yang boom, banyak banget yang surprise gitu tuh.
0: Iya.
1: Ya kan kalau di The Weeknd mungkin dari kostum, terus dari penampilan The Weeknd sama layout dari panggung yang keren banget.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari Pesta Pora itu yang gue lihat itu dari artis-artisnya yang emang unpredictable gitu enggak sih?
0: Karena ada Syahrini sih.
1: Iya.
0: Syahrini comeback gitu kan.
1: Iya, benar banget.
0: Syahrini comeback, lucu banget lagi.
1: Lucu banget, dia datang naik kuda.
0: Datang naik kuda.
1: Kita datang naik ojol. Dia naik kuda.
0: Pertanyaannya kok bisa gitu kan, Syahrini dapat kuda dari mana gitu kan. Di tengah-tengah Pesta Pora GX, mungkin dapetnya dari mana gitu kan. Kita aja bingung gitu kadang-kadang.
1: Atau dia terbang kali ya, dari Jepang kali ya. Atau dari Bogor.
0: Mungkin, karena siapa Pak RB ya.
1: Pak RB,
0: Reno Baraka
1: dari Jepang ya.
0: Jepang. Gitu. Tapi ngelihat antusiasme Indonesia ya, maksudnya apalagi Gen Z itu emang lagi pada melek-meleknya banget gitu loh Fit, sama konser-konser gitu. Kalau menurut lo konser apa, kapan terakhir kali lo nonton konsernya gitu sih pertanyaannya, kenapa gue bingung nih.
1: Kalau terakhir kali ya, terakhir kali nonton konser itu udah sekitar hampir lama banget gue, 10 tahun yang lalu deh kayaknya.
0: Wow. Siapa artisnya yang masih lo ingat? Gue tembak aja langsung.
1: Ini bukan internasional sih. Apa sih namanya? Nasional aja. Okay. Jadi kayak Tulus, Sheila, gitu-gitu.
0: Benar.
1: Karena kan dulu aku jauh ya dari Jakarta ya.
0: Tapi kalau di Surabaya banyak kan, maksudnya konser-konser lokal yang emang undang-undang kayak Sheila, Tulus segala macam.
1: Tapi di sana juga sering beberapa kali kita tuh ada konser, ada Westlife waktu
0: West
1: itu.
0: Life.
1: Westlife.
0: Surabaya.
1: Serius?
0: Serius?
1: Westlife. Wow. Terus Hon.
0: Hon juga.
1: Hon.
0: Eh keren juga ya.
1: Terus kalau itu kalau untuk konser ya, tapi kalau untuk di tempat-tempat jerak-jeduk ya, you know what I mean?
0: Iya.
1: Itu beberapa DJ sering mampir ke Surabaya.
0: Oke. Tapi kalau sekarang dreams nontonnya siapa?
1: Sebenarnya aku tuh pengennya Ariana Grande sih, cuman kan dia nggak mampir ya gak ke Jakarta ke ya.
0: Lagi. Iya kenapa ya Ariana Grande?
1: Kenapa ya? Apa karena dia hiatus? Tapi selama dia konser kemarin kan nggak mampir sama
0: mampir
1: sekali
0: juga,
1: kan?
0: Nggak mampir juga. Gitu.
1: Atau sebenarnya dia pengen mampir tapi macet.
0: Mungkin ya pertimbangannya gitu ya. Mungkin pertimbangannya gitu ya.
1: Macet, udah nanti aja dulu nunggu Jakarta bener, lengang gitu
0: bener.
1: Ya.
0: Dan emang di tahun ini lagi banyak banget gitu kan konser, apalagi di akhir tahun ada BTS.
1: Oh iya bener.
0: BTS katanya di GBK jadinya.
1: Nah selain BTS 2027 ini bakal ada Big Bang.
0: Big Bang juga.
1: Big Bang.
0: Tuh kan, maksudnya kayak segini aja udah 250 miliar. Nah. Rupiah gitu kan buat Jakarta. Kira-kira nguntungin berapa banyak ya buat Jakarta lagi?
1: tapi pernah gak sih kamu mikir ya? Kan sekarang itu banyak yang bilang, jadi kayak aku tuh ngeliat di Instagram tuh ada dua sisi yang berbeda. Di satu sisi banyak banget nih ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi ngomongin soal in this economy. Gak usah ngomongin ibu-ibu deh, para pekerja sekarang yang muda-muda
0: sekarang
1: pun.
0: Sekarang aja udah ngerasa kok.
1: Udah kayak in this economy, in this economy.
0: Benar.
1: Tapi di sisi lain kok pada konser sih?
0: Tapi nggak tahu ya kalau buat Gen Z ya mungkin ya, kalau buat Gen Z mungkin itu salah satu pelarian, bahkan sampai ada yang emang nabung buat nonton konser gitu loh.
1: Nabungnya setahun
0: dan emang buat nonton konser, makanya mereka kadang-kadang suka berkecil hati gitu ya ketika udah ikutan luar tiket tapi nggak dapet, maksudnya kan udah menyisihkan, iya udah menyisihkan cukup banyak gitu.
1: Iya sih bener.
0: Iya kan.
1: Aku tapi kepikiran gini ya, tadi ngobrolin soal Ariana Grande yang belum mampir ke Indonesia karena macet. Kenapa ya kalau artis-artis itu kalau dari bandara Sultan ya, cerut gitu kan. dia ini larinya ke Jakarta nih, ya kan? Atau lagi Tangerang, coba dia mampir ke Serang.
0: Iya.
1: Kira-kira kalau di Serang menurut kamu tempat yang paling oke buat tonton konser di mana?
0: Menurut gue
1: internasional.
0: Internasional ya,
1: yeah.
0: Menurut gue Stadion Maulana Yusuf. Itu venue-nya tinggal di tingkat aja menurut gue mah gitu.
1: Ditambahin aja ya.
0: Ditambahin aja. Kalau Fitri di mana?
1: Di mana ya? lucu nggak sih kalau bikin konsernya itu di Merak?
0: Kenapa?
1: Karena pinggir pantai atau nggak gitu di Anyer deh.
0: Iya kali ya, lucu ya.
1: Kayak penutupannya. Apa sih Piala Dunia? Penutupan Piala Dunia ya?
0: Piala Dunia.
1: Bener nggak sih? Bukan
0: ya itu lah ya. Atau enggak kayak yang IDM juga biasanya di pinggir pantai Brazil,
1: iya,
0: gitu konsepnya.
1: Iya gitu, dibikin kayak gitu kayaknya iya, seru tuh kayak ya seru. Kan belum pernah kan.
0: Bener. Cuma nggak tahu ya kalau musim hujan ya apakah Ariana mau datang ke Indo apa enggak.
1: Aduh becek.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

101.2 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB. Dan sudah kita sudah masuk maksudnya teman Pro 2 di sepeda TikTok to Deep Talk. Kita bakal bahas nih teman Pro 2 hal-hal yang lagi rame banget beberapa waktu terakhir, yaitu tentang bencana alam. Dimana kalau kita lihat gitu ya, Provinsi Banten ini punya karakteristik geografis yang sangat amat beragam, mulai dari garis pantai yang panjang, kawasan dataran rendah, hingga daerah perbukitan, dimana potensi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, sampai cuaca ekstrim ini bisa terjadi kapan aja tanpa kita bisa prediksi gitu ya. Nah, salah satu bentuk mitigasi yang paling dasar yang seringkali luput dari perhatian kita adalah menyiapkan satu tas khusus di rumah yang dinamakan tas siaga bencana teman Pro 2. Tas siaga bencana ini bukan tas biasa, tapi tas darurat yang sudah diisi dengan perlengkapan pokok keluarga untuk bertahan hidup seenggaknya pada waktu penting gitu ya, 3 kali 24 jam pertama setelah bencana terjadi. Dan sambil menunggu gitu kan ya, sebelum bantuan dari tim SAR atau pemerintah tiba di lokasi. Dan kita bakal bahas setelah ini teman Pro 2, apa aja sih yang harus ada di dalam tas siaga bencana, dan juga sebagai bentuk mitigasi akan bencana yang kita gak tahu gitu ya kapan akan datangnya. So, don't go anywhere, karena setelah ini BTB bakal bahas dengan ditemenin satu lagu dari Eve dengan Bang.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Balik lagi bareng BTBT Mampro 2 di Sepada TikTok to Deep Talk ya. Dan kita masih bahas tentang tes siaga bencana atau Mampro 2. Kita bedah satu persatu hal-hal yang wajib banget ada di tes siaga bencana. Biar makin gampang diingat, aku kasih beberapa kategori penting teman Mampro 2 ya. Yang pertama, ada dokumen penting dan juga uang tunai. Kamu bisa menyimpan fotokopi KTP, kartu keluarga, ijazah, surat tanah, dan juga buku tabungan dalam kantong plastik klip yang kedap air atau waterproof. Jangan lupa siapkan uang tunai lembaran kecil secukupnya, karena saat listrik mati, mesin ATM pasti tidak berfungsi. Selanjutnya yang kedua adalah air minum dan juga logistik tahan lama. Kamu bisa menyiapkan air minum kemasan secukupnya dan makanan siap santap yang tidak mudah basi serta tinggi kalori, kayak biskuit, makanan kaleng, atau sereal siap makan. Selain itu yang ketiga, kamu juga bisa menyiapkan atau memasukkan P3K dan obat-obatan pribadi, di mana kotak P3K standar ini berisi perban, kain kasa, cairan antiseptik, plester, minyak kayu putih, masker, serta obat-obatan khusus jika ada anggota keluarga yang memiliki penyakit tertentu. Dan keempat, kamu bisa menyiapkan alat penerangan, sinyal, dan juga komunikasi. Kamu bisa memasukkan senter kecil beserta baterai cadangan, power bank yang sudah terisi penuh, peluit untuk memberi sinyal suara jika terjebak, serta radio portable berdaya baterai untuk memantau informasi terkini dari BMKG dan juga BPBD. Yang kelima, yang terakhir adalah pakaian dan juga sanitasi harian Taman Pro 2, di mana pakaian ganti untuk 3 hari berupa jas hujan, plastik lipat, selimut thermal, sabun mandi, tisu basah, dan kantong plastik limbah. Nah, aku mau tahu nih, kalau kamu Taman Pro 2 kira-kira sudah punya tas siaga bencana khusus belum? Dan kamu bisa share gitu kan ya, atau dari daftar yang sudah aku sebutkan tadi, barang apa yang paling siap kamu kemas hari ini. Kamu bisa share ke WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Setelah gue Ariel Noah dengan Divki Khalid teman berdua cinta yang dia menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 53 menit siang hari ini. Dan kita masih bahas tas siaga bencana teman berdua ya. Terus gimana sih cara perawatan supaya tas siaga bencana ini bisa kamu pakai kapanpun ketika ada bencana alam teman berdua. Karena memang tas siaga bencana ini sifatnya dinamis gitu ya. Jadi kamu bisa melakukan pemeriksaan rutin setiap 3 sampai 6 bulan sekali. Kamu bisa mengecek tanggal kedaluwarsa atau expired date pada makanan kaleng, minuman, dan juga obat-obatan. Pastikan juga baterai senter atau power bank tidak bocor dan pakaian di dalamnya tidak lembab. Dan sekarang sudah masuk nih respon dari teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 FM Banten. Datang dari Rian di Cilegon katanya. Jujur di rumah belum ada tas siaga bencana kak gitu kan. Karena ya namanya dokumen masih berceceran. Paling kayaknya nanti pulang kerja mau langsung siapin tas ransel bekas yang masih bagus buat ditaruh deket pintu utama katanya. Wah bener keren banget nih Rian ya. Karena memang inisiatif itu yang harus kita galakkan di awal gitu kan. Jangan nunggu nanti udah ada musibah ada bencana alam baru repot. Dan gak perlu pakai tas mahal juga. Kamu bisa tuh ya kayak Rian pakai tas ransel atau duffel bag bahan kain tebal yang ada di rumah, yang penting kuat dan mudah digendong saat lari ketika evakuasi teman Pro 2. Selain itu ada juga Maya di Serang. Katanya Maya bilang sebenarnya poin radio tuh penting banget sih ya, karena pas banjir tahun lalu sinyal hampe sempat hilang total. Jadi emang radio analog tuh penting buat dengar info-info terupdate. Setuju banget sama Maya. Dan memang dalam situasi darurat apalagi yang bencana besar gitu ya, jaringan internet ini sangat amat bisa terganggu dan siaran radio FM menjadi salah satu saluran komunikasi darurat paling andal teman Pro 2.

awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Gubernur Banten Andra Soni mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya agar lebih aktif memperbanyak usulan pembangunan kampung nelayan merah putih. Langkah proaktif tersebut dinilai krusial untuk memperkuat rantai ekonomi sektor perikanan daerah secara menyeluruh, mulai dari aktivitas penangkapan hingga tahap pemasaran akhir.

Bagi penikmat film Indonesia, Teman Pro 2, kisah dari novel bestseller Laut Bercita karya Leila S. Chudori akan segera hadir dalam format film layar lebar. Film yang mengangkat kisah perjuangan mahasiswa dan duka keluarga akibat kehilangan paksa tersebut dijadwalkan akan tayang pada 29 Oktober 2026.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 ke hari 11. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di santai siang aja. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hit Shuffle. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu teman Pro 2 dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Waktunya sate siang.
3: Santailah.

Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: Santai siang, dan ini BT nggak sendirian siang-siang, biasanya sendirian, tapi jam segini lagi ditemenin sama siapa nih? Halo.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Kecil banget, agak dekat aja. Agak rebutan, kebetulan teman Pro 2, ya cuma satu mic-nya nih kita. Baru dong kenalan lagi, takutnya teman Pro 2 belum kenal nih.
1: Halo teman Pro 2, aku Pidi dan ini teman aku nih.
2: Aku Cindy.
0: Okay, jadi agak sedikit berwarna gitu ya. Mungkin teman Pro 2 udah bosan dengerin suara gue dari pagi gitu kan. Ada Pidi sama juga Cindy. Dan kalau kita ngomongin Gen Z gitu ya, betul, apalagi betul. Di usia-usia sekarang tuh emang lagi prime time-nya buat kenal sama orang baru. Ya enggak sih?
1: Benar
0: ya
1: kan?
0: Dan ya kalau masalah hubungan percintaan mah kita sekian kan gitu ya. Tapi kan iya, di masa-masa sekarang tuh emang lagi gencar-gencarnya Gen Z untuk menjalin relasi gitu kan.
1: Bener.
0: Nah, tapi biasanya enggak lepas loh teman Pro 2 sama first impression. Iya enggak sih?
1: Benar
0: ya kan? Karena kadang first impression tuh kadang-kadang bisa berubah gitu ya. Apa yang kita anggap pertama kali ketemu, terus pas ngobrol, loh kok gak seperti yang kita kira, ya gak sih?
1: Iya banget lagi, iya banget.
0: Nah tapi kalau PD atau Cindy, ada gak cerita tentang kamu first impression ke seseorang, terus kayak kok beda ya gitu?
2: Iya, ada banget sih.
1: Aku dua apa kamu nih sih?
0: Kamu boleh berdua, rebutan juga boleh.
2: Jadi duluan.
1: Aku ya, jadi aku nih for information teman Pro 2, jadi aku nih baru banget ketemu sama si Cindy nih, gak lama ya, baru berapa minggu ya Cindy. Dan aku pertama kali ngeliat dia nih kayak orang yang jutek banget. Pernah gak sih teman Pro 2 ngeliat orang yang kelihatannya jutek banget? Itu di hari pertama dia ngeliat aku sinis banget. Dan ternyata setelah hari kedua kita ngobrol, itu dia orangnya asik banget. Dan aku gak expect kalau misalkan dia seasik ini. Kalau kamu gimana sih, ngeliat aku Cindy?
2: Kalau aku dari pertama kali ngelihat Kak Vidi nih, kan Kak Vidi aku duluan ya, teman Pro 2. Dan ketemu Kak Vidi itu sekitar baru satu minggu ya. Dan di hari pertama tuh aku ada banget keselnya sama Kak Vidi.
0: Kok gitu?
2: Karena kayak ternyata nih orang banyak tingkah banget gitu loh
1: Emang gitu?
2: Iya, ini orang banyak tingkah banget gitu. Tapi ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol, ya emang gitu orangnya gitu.
1: Maksudnya banyak tingkah?
0: Gitu
2: iya banyak tingkah. Ternyata first impression aku ke kakak sama setelah kita ngobrol-ngobrol, ternyata emang kakak gini orangnya.
1: Tapi menurut
2: gitu.
1: Kamu banyak tingkahnya tuh negatif atau positif?
2: Ya positif, cheerful banget gitu orangnya, beneran kayak happy virus gitu tuh.
0: Ini bukan karena lagi on air kan?
2: Enggak,
0: nanti di belakang berantem lagi mereka berdua atau berdua ya?
2: Soalnya kadang aku juga keserap gitu, aku energinya 100 gitu, kadang energi aku keserap juga sama Kak Vidi gitu.
0: Tapi ada gak pengalaman unik yang biasanya kan kalau ngobrol gitu ya, ada tipikal-tipikal emang mau cowok atau cewek itu yang cool gitu kan. Yang emang cool looks dari jauh tuh cuek sebenarnya. Tapi pas kita udah mulai apa ya, udah mulai into ke dia, dia karena belum ngobrol aja sih gitu kan. Karena belum ngobrol.
2: Itu gimana? Silahkan
1: kami. Kata kamu.
2: Kayak Kak Vidi yang merasakan kan kalau itu.
1: Oh, maksudnya dihubungin ke kamu.
2: Iya.
1: Kan kata BT kan konteksnya laki-laki.
2: Oh, laki-laki.
0: Ya cewek juga bisa sih sebenarnya. Emang yang cool cuma cowok doang? Enggak kan?
1: Enggak sih.
2: Iya emang so cool aja kali ya.
1: Kamu deh, sekarang kamu tadi aku.
2: Apa? Ya. Kalau untuk
1: ketemu cool
2: cowok gitu.
1: Cewek atau cowok.
0: Sebenarnya kalau cool mungkin identiknya sama cowok kali ya.
2: Iya.
0: Cewek itu pendiam gitu kan. Kalau cewek itu
1: pendiam.
0: Nah gitu deh. Iya biar gampang deh gitu. Mau cewek atau cowok bebas.
1: Kalau aku sih paling pengen ceritanya ke cowok sih, ternyata cowok itu kayak luarnya aja cool gitu, contohnya aja lingkungan sekitar atau ke bapak aku gitu kan. Jadi itu kayak kelihatan aku tapi hatinya itu heartwarming banget, terus kayak lovely yeah, able banget. Mungkin ternyata gak semua orang tuh kayak luarnya gak sama kayak dalamnya gitu.
0: Iya, fun fact-nya tuh cowok tuh rapuh tau sebenarnya, cuma dikuat-kuatin aja gitu sama berdua. Gak sih?
2: Iya.
0: Iya kan? Kalau Cindy gimana? Pernah ketemu enggak?
2: Pernah ketemu banget. Aku waktu itu ketemu temanku cowok. Dia tuh kayak emang benar-benar teman, Kak. Benar teman, dia tuh cowok, beneran kayak cuek banget. Cuek banget, kayak ngomong pun bisa kehitung berapa kali gitu dalam sehari. Itu baru kenal ya. Tapi ternyata setelah lama ngobrol-ngobrol, dia banyak banget cerita gitu orangnya. Jadi mungkin kita harus interaksi lebih sering dulu nih sama dia, baru dia terbuka gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak dekat sama kita, dia nggak bakal terbuka sama sekali atau membuka obrolan pun dia enggak gitu ya, kalau cowok ya kayaknya.
0: Oke. Okay. Tapi gimana cara kalian bisa nge-unlock? Kita bakal bahas habis ini ya.
1: Okay. Nge-unlock
0: tuh akhirnya kayak oh ketemu nih gitu yang aslinya, sifat aslinya gitu kan. Kita bakal bahas lagi teman Pro 2, dan buat kamu juga yang mau join di topik ini boleh banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu...

0: And ini Le, Bay adalah teman Pro 2 menemani kamu di jam 10 lepas tanda waktu 53 menit siang hari ini. Dan kita masih bareng sama siapa?
1: Pidi dan Cindy.
0: Yeah, hey, tadi kita udah bahas first impression gitu ya. Karena kadang kalau kita punya first impression ke orang tuh suka berubah aja gitu kalau udah mulai kenal. Nah, kalau dari kalian berdua nih, dari Pidi dan juga Cindy, kira-kira cara nge-unlock orang gitu kan, biar tahu ternyata nggak sesuai dengan apa yang diduga-duga di awal gitu kan? Itu gimana caranya?
2: Kalau aku misalnya aku ketemu orang nih, terus dia kayak ih cuek banget nih orang, dan aku penasaran, aku deketin orangnya.
0: Gitu.
2: Aku samperin benar-benar kayak aku duduk di samping dia, terus aku ajak ngobrol dikit-dikit. Kalau misalkan dirasa dia kayaknya bisa nih nyambung sama aku lanjut. Tapi kalau misalkan setelah aku beberapa menit ngobrol sama dia tapi dia nggak ngasih ruang buat aku, tuh aku mundur gitu. Tapi kebanyakan setelah aku deketin, misalkan aku samperin atau aku ikut dia kemana aja, kayak kalau ada di satu lingkup atau gimana gitu, aku kadang kalau penasaran sama orang, aku beneran deketin orang itu. Aku samperin, aku duduk sebelahnya gitu. Jadi walaupun dia kemana-mana, kadang aku ikut gitu. Jadi kayak gitu.
0: Tapi kalau Cindy, penasarannya kenapa? Penasaran pengen menjalin hubungan pacaran atau pengen berteman atau gimana sebenarnya?
2: Enggak sih kak, kalau aku ke cewek juga nih, ke Vidi juga aku kayak gitu kak. Kayak ke Vidi juga aku kayak gitu. Jadi aku kalau penasaran sama orang, pertama ketemu pasti ada dong kita rasa penasaran gitu sama orang itu. Pasti aku duduk sebelahnya, mau cowok mau cewek aku duduk sebelahnya. Jadi aku deketin, aku ngobrol, dan itu sampai sekarang cara aku untuk deketin orang gitu.
0: Dan masih works ya?
2: Masih works sampai sekarang. Nih terakhir.
1: Iya, kalau mau ngasih testimoni ya teman Pro 2, itu beneran apa yang dikatakan Cindy itu benar terjadi di kita ya, di kita. Pertemanan kita nih asik. Yang baru ini, yang masih cimit ini. Itu beneran ada teman Pro 2. Jadi dia tuh ngedeketin kita dulu sih, karena kita ada banyak, enggak banyak sih ya, beberapa orang di situ, dan dia deketin kita dua nih yang notabene orang baru gitu. Dia deketin dulu, terus lama-lama dia ngobrol dan asik juga ya ternyata Cindy, ternyata apa yang dibayangin gak sesuai kayak realitanya gitu.
0: Bener. Tapi kalau Pidi gimana cara unlock orang?
1: Coba tuh. Kalau dari aku nih ya Beth, bener kata Cindy, dia juga ngedeketin aku, dan aku pun cara nge-unlocknya itu yang sama sih, ngedeketin dulu. Tapi balik lagi ke obrolan awal nih, kalau teman Pro 2 ingat gitu, Cindy bilang kalau misalkan aku tuh orangnya banyak tingkah. Banyak tingkahnya itu dalam versi positif ya teman Pro 2. Jadi aku tuh ya do my best dulu ke orang-orang, kayak bangun cheerful dulu gitu loh, baru kalau misalkan dianya gak risih, aku temenan lagi. Kalau misalkan dia risih, aku cukup sih kayak ya tahan aja gitu. Dan ya udah, kalau dia emang gak bisa tersentuh, aku gak bisa nge-unlock gitu. Kayak gak bisa kayak sesuai usaha aku tuh gak bisa gitu untuk nge-unlock. Kalau misalkan dianya emang gak terbuka gitu sih Beth, kalau aku.
0: Kalau tadi kan Cindy nge-unlocknya pengen banyak hal gitu ya, kayak pengen berteman gitu. Kan pengen rasa perasaannya tinggi gitu ya. Kalau Pidi kenapa? Kalau ada upaya-upaya pengen nge-unlock tuh sebenarnya pengen apa sih gitu?
1: Kalau aku sih ya pastinya pengen punya banyak temen ya, apalagi di masa-masa muda sekarang ini kita lagi banyaknya bangun-bangun relasi yang banyak. Apalagi untuk aku nih yang baru lulus nih, FYI teman Pro 2, aku tuh pengen banget bangun relasi yang banyak tanpa memandang bulu ya, tapi tetap selektif gitu kan. Ya gitu, kalau dari aku emang selain karena penasaran, karena emang pengen membangun relasi aja gitu sih Beth.
0: Tapi kalau gue tuh ngerasa kayak faktor utamanya tuh sebenarnya gue tuh pengen tahu lebih dalam aja. Kayak pengetahuannya kayak gimana sih gitu maksudnya. Jadi kayak berawal dari amaze sama seseorang kadang-kadang gitu ya. Jadi akhirnya jadi sahabatan, jadi bestian. Jadi nyambung gitu kan. Cuman menurut gue jatuhnya kayak capek sendiri sih kalau misalkan kita udah ngasih upaya unlock gitu ya, tapi orang yang mau kita unlock itu nggak pernah ngebuka dirinya tuh kayak exhausted aja gitu loh.
2: Bener
0: kayak
2: banget.
0: Capek gitu kan. Pernah nggak ada di fase itu?
1: Pernah. Pastinya sih.
0: Terus akhirnya gimana? Akhirnya kayak udah deh nyerah deh gue apa gimana?
2: pergi sih aku. Iya, aku udah kayaknya ini cut off deh.
0: Cut off deh.
2: Iya,
0: gitu ya.
2: Cut off. Karena aku udah usaha itu deketin kamu gitu ya, deketin lo, tapi lo nya gak ngasih ruang buat gue sama sekali. Jadi ya udah mending gue cut off aja.
1: Bener, ya kan? Sama sih, Sin. Yeah. Jadi kayak udah capek sendiri dan lebih baik ya udah sekedar mengenal aja nggak sih?
2: Iya.
1: Kalau deket ya udah cukup tahu aja.
2: Karena di awal pun kita tujuan ngedeketin pengen tahu dia kayak
1: dan
2: gimana orangnya.
1: Dan gak dapet feedback
2: gitu.
1: Baik ya, Sin.
2: Iya. Jadi mending ya udah cut off sih, cut off kalau gue.
0: Oke. Okay. Tapi kalau kalian berdua dalam hubungan pertemanan itu tipenya gitu kan ya, yang circle-nya gitu kan dalam pertemanan tuh circle yang banyak banget atau yang ya udahlah kita berdua bertiga aja udah cukup gitu.
2: Kalau aku menclok-menclok, Kak. Jadi aku kesini masuk.
0: Iya.
2: Gak ada circle abadi gitu. Gak ada circle sedekat nadi yang kayak
0: gitu-gitu
2: aja gitu. Jadi even, aku bisa masuk, iya.
0: Even dari teman SD pun gak ada.
2: Nggak ada sama sekali.
0: Nggak ada, maksudnya nggak ada kayak masuk kemana aja gitu? Nggak,
2: iya masuk kemana. SMP sempet Kak, cuma itu nggak bertahan lama sampai sekarang. Jadi pas kita zaman sekolah pasti ada. Cuma tetap aku masuk sana-sini Kak. Jadi aku main sama dia, main circle ini.
1: Kayak nomaden gitu ya.
0: Iya, tapi emang sesuai sih. Karena kan Cindy penasarannya tinggi banget gitu kan. Jadi kayak akhirnya, oh gue menclok-menclok nih gitu.
2: Jadi aku tuh harus tahu semua informasi di berbagai circle gitu.
1: Informasi?
2: Iya.
0: Informasi apa nih?
2: Apapun nih. Jadi kalau kita di satu circle aja kan kita pasti omongannya tok itu-itu mulu kan. Jadi kalau kita kesini join, sini join sana join. Betul. Enak kan kita relasi dapat informasi-informasi dari manapun itu pun juga dapat gitu.
0: Betul. Informasi yang membangun ya.
2: Iya, yang membangun positif, yang positif.
0: Nyapu
2: iya,
0: lagi ya. Aja nih iya. Gue
2: teman ya. Kedua ya, pokoknya informasi yang didapatkan itu harus positif.
0: Betul. Jangan yang aneh-aneh ya.
2: Jangan.
0: Oke.
2: Aneh skip.
0: Kalau Pidi gimana Pidi? Circle-nya circle yang lingkupnya kecil, maksudnya kayak cuma 2-3 orang aja atau sama kayak sini banyak gitu menclok-menclok.
1: Ya jujur ya Bet, dari banyaknya apa ya fase kehidupan asik. Kayak yang udah lama banget gitu loh hidupnya. Ya lebih sekarang tuh lebih pengennya circle-nya sedikit aja tapi apa ya kayak punya atau bermakna gitu loh. Jadi kayak udah capek banget kalau misalkan temenannya misalkan banyak tapi gak deket dan gak saling ngasih support satu sama lain. Yang penting tuh support sih kalau sama teman tuh ya. Apalagi kalau misalkan ada satu circle yang misalkan gak bisa ngelihat temennya lebih daripada dia dan itu sebenarnya capek banget dan jadinya ya toksik kan pertemanannya. Jadi lebih baik untuk punya teman ya dikit-dikit aja tapi saling mengerti satu sama lain.
0: Gitu. Tapi pernah enggak sahabat jadi cinta?
2: Waduh,
0: sama kayak lagunya Ziga, sahabat jadi cinta teman-teman.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Irgi. Irgi pengen dengerin Yungkai dengan Do You Think You Could Love Me. Selain itu ada juga dari Gilang. Gilang pengen dengerin Sarwendah dengan Ini Panggung Sandiwara. Another one datang dari Singgi. Singgi pengen dengerin ada Govinda featuring dengan Cakrakan, Kamu Adalah. Selain itu ada juga dari Regina. Regina pengen dengerin Sabrina Carpenter dengan Man Child. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hits List sampai dengan jam 12 siang hari ini teman Pro 2 ya. Dan bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Oh boy.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle. Hit list maksudnya Teman Pro 2 ya. Dan ada dari Dian. Dian katanya pengen dengerin Mario G. Cloud dengan Pulanglah. Selain itu ada juga dari Febri. Febri pengen dengerin Ariana Grande dengan The Girl in the Bubble. Selain itu ada juga dari Putri. Putri pengen dengerin Anggis Devaki featuring Betran Putra Onsu dengan Percuma. Dan selain itu ada juga dari Rehan. Rehan pengen dengerin Afgan dengan Masa Iya. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist. Sampai dengan jam 12 siang hari ini bisa langsung di WhatsApp kita aja ya. Di 081-1145-1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita. Di @RRI_Pro2Banten.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: tidak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Setelah gue diafgan dengan masa iya, teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih, jangan bimbang, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Nandu Putra di santai siang sama dengan Sore Ceria. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri dengan satu lagu dari Billie Eilish dengan Birds of a Feather. Bye-bye.

Seperti sudah pada tahu, jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Hai hai, selamat siang teman Pro2, happy banget rasanya gue Nandu Putra bisa menemani kamu lagi di hari Rabu, tanggal terakhir di bulan September ini, teman Pro2 tanggal 30 ya, tahun 2026. Gimana kabar kamu di siang ini, udah makan belum? Kalau belum makan, gak usah gundah, gak usah bete, tinggal cari aja makanan gitu ya teman Pro2 kalau udah mulai lapar. Jangan ditahan-tahan daripada nanti kamu malah asam lambung, ujung-ujungnya karena asam lambung ini jadi salah satu isu yang sering banget ya dihadepin sama anak-anak muda ya. Anyway teman Pro2, perjalanan kita masih panjang banget di santai siang ini ya, sampai jam 3 sore nanti. Dan gue bakal update seputar dunia kuliner, olahraga, sampai ke informasi seputar entertainment atau industri hiburan lah, kayak gitu ya, mau itu Indonesia ataupun mancanegara. Jadi buat kamu mungkin yang butuh rekomendasi makanan gitu ya, siapa tahu nanti gue punya rekomendasi makanan yang cocok buat kamu makan atau kamu cemilin, atau gue ada rekomendasi minuman-minuman gitu ya, varian-varian kopi yang bisa kamu coba juga. Stay tune di sini aja, tahun Pro2 tetap di 101,6 Pro2 Banten.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: mulai sekarang, aku janji nggak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
1: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

Yo teman-teman Pro 2 di jam makan siang ini gue ini mau kasih kamu list makanan, tapi ini gue bukan jadiin list rekomendasi makanan atau cemilan buat kamu ya teman-teman Pro 2, karena yang mau gue kasih tau itu tentang beberapa makanan terekstrim di dunia. Jadi siapa tau kamu mau yang berjiwa Larry ya, hidup seperti Larry, mau nyoba tantangan, ini bisa jadi makanan yang bisa kamu coba gitu ya di siang ini teman-teman Pro 2. Gue aja ini baru ngelihat listnya aja udah ngeri-ngeri sedap sih, jujur aja teman Pro 2 ya. Yang pertama nih kita mulai mungkin dari yang nggak terlalu ekstrim lah. Dari looks ini ya udah ini kayak soto atau sop pada umumnya, tapi daging yang dipakai ini itu daging kodok teman Pro 2, yang mana kaki kodok ya tepatnya, itu menjadi salah satu hidangan yang erat ya atau kerap dikaitkan sama kuliner asal negara Prancis teman Pro 2. Bahannya ini biasanya dimasak pakai butter atau mentega, bawang putih sama rempah-rempah lah, yang pasti kalau udah ada rempah-rempah aroma yang dikeluarin juga kan harusnya strong dan enak gitu ya, harum lah kayak gitu. Nah soal rasa, kaki kodok ini justru dikenal punya cita rasa yang katanya enak. Kata orang Prancis ya teman Pro 2, bukan kata gua, yang mana juga katanya relatif ringan juga.

juga ya, teksturnya tuh lembut. Terus apa ya, beberapa kali tuh kayak kerap dibandingin sama perpaduan daging ayam dan daging ikan, katanya kayak gitu teman kedua. Mungkin di antara kamu ada yang pernah coba nih sop kaki kodok, dan fun fact-nya, nggak fun fact juga sih, gue punya sedikit cerita teman kedua. Gue waktu ke daerah Cirebon udah agak lama juga, ternyata di daerah Cirebon Indramayu itu cukup banyak yang menjual kaki kodok ini. Dia sama hidangannya berkuah gitu ya tahun kedua, yang mana kalau nggak salah namanya itu suike. Jadi buat kamu mungkin yang penasaran mau nyobain kaki kodok gitu ya, dimasak berkuah, bisa ke daerah-daerah Indramayu atau Cirebon, di situ tinggal cari ya warung makan, tempat makan yang nyediain nama menunya itu suike tahun kedua ya. Gue sih sampai sekarang belum berani buat makan ya, by the way. Jadi nanti gue tunggu testimoni dari kamu semua aja yang mau jomba nanti ya. Next, ini ada yang lebih ekstrim lagi teman-teman Pro 2 ya. Ini tuh makanan asal Islandia, namanya tuh Hakarl ya, Hakarl namanya. Jadi makanan ini itu identik sama aromanya yang menyengat teman-teman Pro 2. Ini tuh hidangan tradisional Islandia yang dibuat dari daging ikan, tapi ikannya bukan ikan emas, bukan ikan mujair, bukan. Ini ikan hiu ya, bayangin teman Pro 2. Daging ikan predator ya, lebih tepatnya itu spesies hiu Greenland teman Pro 2. Nah, daging ini tuh melalui proses pengolahan sama fermentasi, yang mana itu juga mungkin berefek ke aromanya yang kuat ya. Untuk apa fermentasi itu? Untuk menghilangkan senyawa berbahaya yang secara alamiah itu emang udah ada di daging ini. Nah, setelah proses fermentasi, daging hiu ini kemudian dikeringin tahun kedua. Nah, proses ini tuh akhirnya ngehasilin aroma yang kuat banget, yang strong, bahkan cenderung menyengat ya tahun kedua, dan menjadi ciri khas dari Hakarl ini. Dan buat masyarakat Islandia sih, Hakarl itu tuh bukan cuman sekedar makanan dengan aroma yang menyengat ya, tapi ini tuh bagian dari warisan gitu tahun kedua, warisan kuliner yang udah ada semenjak berabad-abad lalu lah gitu di Islandia. Gua aja ngebayanginnya gimana ya, kayak manusia makan daging predator gitu ya, yang mana tuh biasa kita tuh takut sama hiu, ini malah dimakan teman Pro 2. Emang keren ya manusia ini ya. Dan yang terakhir teman Pro 2, ini mungkin bisa dibilang makanan cemilan juga iya, yaitu Casumarsu asal Italia. Ini tuh keju sih sebenarnya teman Pro 2, keju tradisional dari Sardinia Italia. Ini tuh kenapa disebut makanan ekstrim, yang mana itu keju gitu kan, apanya yang ekstrim nandu gitu ya. Ternyata ini tuh terkenal karena mengandung larva lalat hidup. Beneran si larvanya masih ada teman Pro 2. Kamu mungkin kalau nggak geli ya, bisa lihat di TikTok gitu, ketik aja misal Casumarsu, ini pasti langsung merinding deh. Soalnya gue pertama kali ngeliat aja ini merinding banget, dan gue mikir kok ada ya orang yang makan keju isinya larva lalat belatung tahun kedua ya, gampangnya ya. Nah, tapi ternyata si larva ini tuh berperan ya ke proses tanda kutip pematangan si kejunya, dan ngehasilin tekstur rasa yang khas katanya. Bagi sebagian fansnya nih, penikmatnya gitu ya, Casumarsu ini tuh punya cita rasa yang strong, terus ada pedesnya juga, dan teksturnya itu sangat-sangat lembut teman Pro 2. Tapi makanan ini juga punya persoalan keamanan dan regulasi ya, karena produksi dan pemasaran Casumarsu ini udah dilarang di Uni Eropa ya, sejak udah lama sih, udah dari tahun 2002, karena katanya dinilai enggak memenuhi ketentuan kesehatan yang berlaku ya. Wajar juga, karena again teman Pro 2, kita juga di situ kayak secara nggak langsung makan belatung hidup teman Pro 2, makan larva yang masih hidup dia di situ di dalamnya. Jadi pas kamu potong kejunya itu ada yang gerak-gerak gitu loh. Aduh, gua ngebayanginnya merinding sih teman Pro 2. So, di antara 3 makanan ekstrim ini, kira-kira kamu tertarik buat makan yang mana? Kalau gua disuruh pilih, kayaknya gua makan yang daging kodok aja deh kalau gitu.

0: Waktunya santai siang.
1: Santai lah. Santai aja dulu.
2: Gin, kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
3: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
2: Ayo ke dokter.
3: Nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
2: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
3: Vertigo?
2: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak, bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
3: Yang bener kamu, Ol.
4: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Pak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Pak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Taman Prado, kalau tadi gue kasih kamu list makanan terekstrim ya versi gue di dunia, Taman Prado 2 gimana? Udah ada yang coba salah satunya? Boleh testimoni ke gue gimana, perut kamu aman gak nih udah makan makanan ekstrim gitu ya. Anyway, menemani kamu di jam makan siang ini juga, gue sekarang mau kasih kamu list juga. Tapi list, kalau ada makanan berarti ada minuman ya. Makanya gue mau kasih tahu kamu beberapa minuman terekstrim ini di dunia, yang menurut gue ini udah di luar akal aja sih ekstrimnya ya. Again, bisa jadi ini referensi buat kamu yang siang ini bingung mau minum apa. Biasanya ngopi, minum air putih, minum susu gitu. Boleh coba nih minum-minuman ini tahun kedua ya. Yang pertama itu ada namanya, ini dari negara Peru sih. Ini namanya Chicha de Yora. Ini tuh terbuat dari fermentasi jagung ungu. Nggak ada yang salah dari bahan bakunya, dari cara pembuatannya fermentasi jagung. Tapi yang buat ini ekstrim itu, Taman Prado 2, ini tuh fermentasi jagung ungu hasil kunyahan dari mulut. Jadi, ya bisa kamu bayangin lah ya. Ini jagungnya dikunyah dulu, Taman Prado 2 habis dikunyah sampai halus, terus dibuang gitu ya lewat mulut kita, dimuntahin lah ya, terus baru difermentasi. Sebenarnya kalau dari looks-nya sendiri sih, Taman Prado 2, kalau kamu mungkin cari di Google gitu ya, foto produknya, foto minumannya, sebenarnya enggak yang gimana-gimana gitu loh, kayak susu kedelai kalau menurut gue ya, secara warna, secara looks gitu ya. Tapi kalau udah tahu nih cara pembuatannya, kayaknya jadi pikir-pikir lagi deh buat minum ya. Ya mungkin kalau buat negara Peru ini udah minuman yang biasa, atau mungkin juga jadi salah satu minuman tradisional juga mungkin gitu ya di Peru sana gitu ya. Terus selanjutnya, ini ada sebuah perusahaan John Soda namanya, Taman Prado 2, yang dia itu ngeluncurin soda tapi punya cita rasa, punya varian rasa yang sangat unik. Bukan ke unik tapi ke ekstrim menurut gua ya. Jadi ini tuh punya rasa varian itu dari keringet pemain tim football Seattle Seahawks. Ya, kamu minum keringet secara nggak langsung. Aduh, ya kadang manusia tuh gua tahu gitu, inovasi itu emang keren gitu ya Taman Prado, tapi kalau yang ini sih gitu ya kayaknya. Jadi kamu bayangin aja Taman Prado, kamu minum minuman soda tapi rasa keringet pemain tim football, dan ternyata keringet itu punya rasa ya masing-masing ya. Nanti coba deh kamu, misal kamu keringetan gitu Taman Prado 2, coba kamu rasain keringet kamu. Rasanya kayak apa gitu ya. Next, Taman Prado 2, ini lebih ekstrim lagi menurut gua. Itu tuh minuman yang bernama Heijichu ya, Heijichu. Ini tuh dari negara Cina, yang mana bahan utamanya itu badan toke utuh yang direndam ke whiskey atau arak ya Taman Prado 2. Ini gua saranin kamu kayaknya jangan deh searching foto minumannya di Google, karena gua aja udah agak gimana gitu nih ngelihatnya ya, agak mual gimana gitu. Ya bayangin Taman Prado 2, ini tuh tokenya utuh, nggak yang dihalusin, yang nggak yang dilarutkan, enggak, ini benar-benar utuh dia, masih badannya tuh masih jelas terlihat gitu ya. Jadi mungkin buat kamu yang pernah misal bikin kopi, bikin es teh manis gitu, atau bikin teh anget di rumah, terus tiba-tiba kemasukan cicak, bisa jadi itu jadi minuman tradisional kayak Cina gini nih. Dan yang terakhir deh, ini Taman Prado 2 yang keempat ya. Kalau tadi minuman isinya tuh ada badan toke, kalau ini ada minuman khas dari Vietnam, namanya itu Rumat Ran, yang mana isinya bukan toke tapi ular kobra, Taman Prado 2. Bayangin lagi, coba gue minta lo bayangin aja, kamu minum di gelas isinya tuh ada ular kobra, masih melek lagi matanya, Taman Prado 2, kamu serasa diliatin tuh ya pas minum. Gimana gak merinding, coba ya, gue aja ngelihat ular aja udah takut gitu di TV-TV gitu kan, di video-video liat ular tuh takut, apalagi ini ada di minuman gitu. Cuman ya katanya sih ini, kata orang Vietnamnya ya, Taman Prado 2 ini tuh dipercaya dapat meningkatkan keperkasaan, katanya kayak gitu ya. So, 4 minuman ekstrim, tadi udah ada 3 makanan ekstrim, gue mau tahu kamu udah ada yang mulai tertarik belum nih nyobain ya. Lagi dan lagi kalau gue disuruh pilih nih satu di antara 4 minuman ekstrim tadi, kayaknya gue pilih yang mana ya. Gue gak mau milih semuanya deh, Taman Prado 2, gue nyerah aja deh.

0: Papa. Mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Udah mau jam 1 tahun per 2, jadi kayaknya update seputar kuliner kayaknya kita sampingin dulu, karena abis ini sampai jam 2 nanti, ada jam 1 sampai jam 2 gue bakal kasih kamu informasi menarik-menarik lah ya. Kebalik, informasi-informasi menarik seputar dunia olahraga mancanegara maupun Indonesia. Jadi buat kamu teman perdua yang mungkin lagi kangen sama kabar terbaru dari atlet favorit kamu, dan juga mungkin dari kabar cabang olahraga favorit kamu, wajib banget stay tune tetap di 101,6 Pro 2 Banten.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ini sebagai kabar pembuka ya untuk informasi seputar dunia olahraga. Ini ada kabar yang cukup penting buat kita semuanya, datang dari Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora ya, Taufik Hidayat, yang ini baru banget nih teman Pro 2 mengunjungi rumah Indonesia Asian Games Jepang 2026 ya. Dalam kesempatan ini, Menpora ini negesin katanya pentingnya peranan olahraga dalam mempererat persatuan bangsa kayak gitu ya. Dan mana kunjungan Menpora juga ini dilakuin tahun kedua setelah Leo Roli Carnando dan Daniel Martin itu ngasih kita nih ya medali emas di Asian Games 2026 ketiga untuk kontingen Indonesia. Leo dan Daniel ini ngebawa pulang emas setelah berhasil ngalahin wakil asal China yaitu Lang Weikeng dan Wang Chang ya dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Dan suasana di rumah Indonesia juga kelihatan hangat banget ya teman-teman Pro 2, dan akrab juga para atlet yang udah nyelesain laga ini disuguhi berbagai sajian kuliner khas Indonesia. Aduh, jadi lapar lagi nih ya ngomongin kuliner. Seluruh sajian ini itu disiapin ya secara khusus nih oleh tim Chef de Mission di Indonesia. Keberadaan rumah Indonesia Asian Games sendiri tahun kedua di Nagoya itu sebenarnya bukan sekedar menjadi apa ya, kayak pusatnya koordinasi pelayanan buat para kontingen ya, tapi rumah Indonesia juga ini jadi wadah silaturahmi gitulah, serta dukungan moral bagi seluruh atlet merah putih yang sekarang nih lagi berlaga di ajang Asian Games 2026.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: sengaja menjatuhkan sebuah pengakuan.
1: Masih di Santai Siang 100,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu Taman Pro 2, dan masih ngomongin kabar atau update terbaru dari dunia olahraga. Kali ini ada kabar dari lapangan hijau mancanegara, lapangan sepak bola sih tepatnya ya, karena Spanyol ini berhasil buat keluar sebagai pemenang ya pas ini ngelawan Kroasia dengan skor cukup telak Taman Pro 2 4-1 ya di fase grup UEFA Nations League. Bintang muda Spanyol siapa lagi kalau bukan Lamine Yamal ini mencetak 2 gol di menit kedua dan menit ke-63. Disusul sama Mark Pubil di menit 31 dan Nico Williams di waktu-waktu penghujung pertandingan ya di menit ke-89. Tim asuhan Luis De La Fuente ini, Taman Pro 2 ini berhasil ngamanin full point ya, poin penuh dari dua laga yang udah dihadepin. Setelah mengkandaskan Kroasia, La Furia Roja ini bakal ketemu dengan lawan yang cukup tangguh sih menurut gua, Taman Pro 2, yaitu Republik Ceko. Pelatih Spanyol sendiri ini Luis De La Fuente ini mengapresiasi ya penampilan sang bintang kita nih Lamine Yamal. Katanya Yamal itu berhasil ngegabungin skill dan kemampuannya itu dengan permainan tim. Jadi bukan cuma skill individu tapi secara overall tim juga Lamine Yamal ini bisa gitu ya mengimbangi Taman Pro 2. Nah, terus De La Fuente juga bilang Yamal ini katanya berkah nih buat skuad Matador Spanyol ya. Baginya Yamal tuh menjadi seorang yang berharga dan sangat dicintai oleh tim. Ya iyalah ya, Taman Pro 2 jelas ya. Masih muda, jago gitu kan, tajam juga insting golnya gitu. Jadi wajar kalau Lamine Yamal ini bisa dibilang mungkin jadi aset ya buat tim itu sendiri. Tapi menurut kamu Taman Pro 2, Lamine Yamal ini apakah bakal jadi the next-nya Cristiano Ronaldo atau the next-nya Messi? Kalau menurut gue sih kayaknya berpotensi sih Taman Pro 2.

0: Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantai yang indah jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Oke, teman-teman berdua, tadi kita udah seru-seruan bareng update terbaru dari dunia olahraga, dan sampai jam 3 nanti gue bakal tetap kasih kamu informasi terupdate lah ya, tapi bukan soal olahraga lagi, melainkan seputar update terbaru dari dunia entertainment, again Indonesia maupun mancanegara. Jadi siapa tahu nanti bakal ada gosip-gosip terbaru, bakal gue share juga, atau ada kabar terbaru juga dari selebgram, aktris, aktor favorit kamu. Dan tentu aja teman-teman berdua, misal kamu mungkin di siang ini mau request lagu juga boleh kok ya, tinggal langsung aja request ke WhatsAppnya Pro2 Banten ya, di 081 11 45 101 6 Taman Pro2.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Santai, oi.
6: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
6: Santai.
7: Waktunya santai siang.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Ada kabar yang menarik banget, Taman Pradua ini datang dari salah satu waralaba yang udah franchise yang udah banyak banget fanbase-nya Taman Pradua ya. Film pertama nih dari franchise Game of Thrones ya, Agents Conquest, ini dijadwalin bakal tayang di bioskop Taman Pradua di 1 Juni 2029, masih lama banget ya. Dan Warner Bros. Ini mengonfirmasi jadwal ini sekaligus kayak ngungkap.

tim ya, tim kreatif yang menggarap filmnya, tim di balik layarnya nih Taman Pro 2. Next, ini Owen Harris juga dipercaya menyutradarai film ini bersama Bowie Willimon ya sebagai penulis dari script atau skenarionya. Harris ini dikenal lewat karyanya itu yang Kill Your Friends ya, sedangkan Willimon itu sebelumnya terlibat dalam serial House of Cards ya. Film ini juga ngangkat kisah penaklukan Westeros oleh Agent One Targaryen ya, semoga gue pronounce-nya bener ya. Aegon. Cerita ini juga jadi bagian penting ya dalam sejarah awal dinasti Targaryen ya di dunianya atau di alurnya Game of Thrones. Aegon I Targaryen ini dikenal sebagai Aegon Sang Penakluk. Mungkin bahasa Inggrisnya tuh Aegon the Conqueror kali ya. Dan pendiri dinasti Targaryen. Ia juga menjadi penguasa pertama tahun kedua yang nyatuin sebagian besar Westeros ya di bawah kendalinya nih, di bawah kekuasaannya. Aegon juga ini ngediriin King's Landing ya sebagai pusat pemerintahan, dan ia kemudian menciptakan Iron Throne dari pedang musuh yang dilebur menggunakan semburan api naga. Wow. Ini kita ngebaca aja udah serasa ngebaca novel nih, baru baca sedikit sinopsisnya nih ya tahun kedua. Dan buat kamu juga mungkin yang fans beratnya Game of Thrones gitu ya, yang ngikutin banget seriesnya gitu ya. Kebetulan gue gak ngikutin tahun kedua, gue tuh nonton cuman yang awal-awal doang, kayak season awal-awal gitu lah. Abis itu gue gak ngikutin lagi ya, karena tiba-tiba gue ya sibuk dan lupa aja gitu. Tapi kemungkinan kalau ini rilis nanti tanggal 1 Juni kayaknya gue juga mau nonton deh. Tapi gue gak tahu nih apakah biar kita attach sama ceritanya tuh harus nonton dulu seri-seri sebelumnya, atau nonton langsung juga nih yang Game of Thrones Aegon's Conquest tuh bisa langsung paham gitu sama alur ceritanya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Waktunya santai siang.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Halo teman Brodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Brodo Banten.

Balik lagi di Santai Siang yang makin menuju waktu sore hari ini, Taman Play 2, gimana kabar kamu? Di siang menuju sore ini, buat gue sih sekarang udah sore ya, udah mau jam 3 soalnya Taman Play 2 ya. Dan di jam 3 nanti sampai jam 7 kan kita langsung ganti segmen ya, kita pindah seru-seruannya ke sore ceria. But anyway, buat kamu yang ngefans sama Twice dan ngefans sama salah satu membernya itu Zuyu, kayaknya lagi happy banget nih karena tim Formula One Atlassian William ini nunjuk Zuyu Twice ya sebagai pengisi lagu tema atau theme song resmi ya, kolaborasi mereka dengan anime Dandadan. Lagu ini dijadwalin rilis sih katanya di awal 2027 ya, menjelang Grand Prix Jepang di Suzuka. Nah, ngerayain collab ini, Taman Pro 2 Zuyu juga rencananya bakal hadir bersama Williams di Grand Prix Singapura. Balapan ini akan berlangsung sekitar tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026 di sirkuit Jalan Raya Marina Bay. Dan kalau kamu lihat ya, ini Zuyu pakai outfit Formula One cakep ya. Emang pada dasarnya orang cantik, orang cakep tuh pakai apa aja cocok ya, Taman Pro 2 ya. Terus menurut Zuyu juga kolaborasi yang mempertemukan Formula One dan anime dan musik ini terasa unik katanya. Dan Zuyu juga berharap project ini tuh ngehadirin apa ya, kayak sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik dan tentunya berkesan lah buat penonton seluruh dunia. Bukan cuman penontonnya Twice, fansnya Twice, bukan cuman penontonnya animenya doang gitu ya, tapi penonton seluruh dunia. Kolaborasi Williams dengan Dandadan juga ini pertama kali diluncurin pada Grand Prix Jepang 2026. Nah, sejak saat itu ya keduanya telah ngerilis platform penggemar Sektor Zero dan mamerin proyeknya itu dalam Anime Expo di Los Angeles gitu ya. Dan ini info penting juga, ini ada lagi Taman Pro 2 Direktur Merchandise dan Lisensi Williams ya, Luke Timmis juga bilang dan menyambut antusias keterlibatan Zuyu. Ia berharap katanya kerjasama ini bisa memperluas jangkauan Williams ke penggemar di luar olahraga ya dan seluruh dunia. Sayangnya gue belum ngikutin si anime Dandadan ya Taman Pro 2, walaupun gue sempat menonton, cuman aduh gue ke-distract soalnya gue sekarang lagi ngikutin One Piece Taman Pro 2. Tapi buat kamu fansnya Zuyu, terus penonton setianya Dandadan, ngelihat kolaborasi ini tuh gimana sih tanggapannya?

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

aman dan lebih tahan lama.

Sekarang waktu ini Vapor 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari informasi pertama, Taman Pro 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNEP ini dirancang sebagai instrumen utama dalam mendorong hilirasi sektor perikanan nasional. Program prioritas ini difokuskan untuk membentuk ekosistem bisnis perikanan yang terintegrasi secara utuh dari hulu hingga hilir di kawasan pesisir.

Informasi selanjutnya, Taman Pro 2 ganda campuran Indonesia Aldila Suciadi dan Christopher Rungkat mengawali langkah dengan menang telak 2-0 atas atlet Nepal Swastika Bista dan Nissan Sresta dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Higashiyama Park Tennis Center Nagoya, Jepang. Aldila dan Christopher Taman Pro 2 tampil dominan sejak awal pertandingan dan akhirnya menang 2 set langsung dengan 6-1 dan 6-1.

Kabar terakhir Taman Pradua datang dari lagu Pertiwi dari penyanyi Yura Yunita yang resmi dirilis sejak 2 September 2026 dan hadir bersama video musik yang dapat disaksikan melalui kanal resmi Yura Yunita. Karya ini Taman Pradua mengajak pendengar menyelami perasaan seseorang yang berada dalam situasi yang sulit, terutama ketika rasa takut membuatnya memilih untuk diam. Sekian untuk Fapro 2 hari ini. Selainnya Taman Pradua kita lanjut di segmen Sore Ceria.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: hormat aja dulu, ntar gue jelasin.
1: Tanda, tanda.
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
2: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

101,6 Prodo teman-teman terbaik kamu. Gak kerasa banget Taman Prodo ini udah masuk di segmen Sore Ceria. Setelah tadi kita panas-panasan bareng di Santai Siang ya, dengan kabar-kabar terbaru mulai dari kuliner, olahraga sampai ke dunia entertainment udah kita bahas gitu ya. Udah gue kasih tahu update-updatenya. Dan tentu aja sampai jam 7 nanti di Sore Ceria juga gue bakal tetap nemenin kamu Taman Prodo ya, dengan lagu-lagu, dengan playlist-playlist yang seru, dan juga informasi-informasi ringan ya, cocok lah buat menemani aktivitas kamu di sore hari ini. Oke, Taman Prodo sebagai kabar pembuka, ini ada kabar yang cukup penting buat kita masyarakat Banten tahu ya Taman Prodo, karena ini datang dari program pembangunan infrastruktur Bank Andra, garapan pemerintah Provinsi Banten ya, Pemprov Banten, yang sukses nih buat nyelesain perbaikan 5 ruas jalan sekaligus di wilayah Kota Serang sepanjang tahun anggaran itu 2025. Total jalan yang sekarang udah rampung dan beraspal mulus ya itu mencapai sekitar 4,69 km. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Serang Irwan Sunardi ini ngejelasin tahun kedua, 5 titik jalan yang dapat penanganan ini diantara itu akses pelabuhan Karangan Tukasemen, terus ada Jalan Pejuang 45 di Kuranji itu ya. Terus ada Desa Kalanganyar, Pakupatan Bendung, sama Kasemen Warung Jaut. Nah, Iwan juga nambahin Taman Prodo 2 proyek penanganan jalan ini terus dikencengin ya, digenjot lah gitu, berlanjut di tahun ini 2026. Nah, tahun ini Pemprov Banten itu membidik perbaikan jalan sepanjang kurang lebih itu 7 km di Kota Serang, termasuk rute Sayar sepanjang 1 km dan Dalung Karundang sekitar 3 km. Wali Kota Serang juga Budi Rustandi juga menyambut dengan positif ya Taman Prodo 2 tentu aja bantuan infrastruktur ini. Menurut Budi, percepatan perbaikan jalan ini sangat vital buat mendukung atau menyokong mobilitas kita-kita semua nih warga ya, terutama di sektor ekonomi, pendidikan, sampai ke akses lain.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Yes, tahun kedua kita masih lanjut di sore ceria hari ini yang cukup cerah ya. Tadi gue sempat keluar sebentar ya ngeliat langit nih menghirup udara segar dulu ya. Karena di studio siaran dingin, jadi gue butuh yang anget-anget. Kedinginan beku lama-lama di sini ya tahun kedua. Dan ngomongin cuaca juga, pas banget gue juga mau kasih sedikit update buat kamu semua soal perakiran cuaca di Banten ya dan sekitarnya tanggal 30 September 2026 ini. Dan informasi seputar cuaca ini gue kutip dari website rri.co.id. Jadi buat kamu tahun kedua yang mau lihat secara detailnya gimana, boleh langsung mampir juga ke rri.co.id atau ke website resminya bmkg.go.id gitu ya. So, tahun kedua di malam hari, cuaca sih diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan, terutama di beberapa daerah nih, di Mandalawangi, Pandeglang, Rangkas Bitung, Cibadak, Cikesal, Pabuaran, sampai ke Curug. Nah, di dini hari nanti kondisi cuaca di wilayah Banten secara umum diperkirakan bakal berawan aja. Untuk BMKG sendiri ini mengeluarkan peringatan dini ya terhadap potensi hujan sedang sampai ke lebat tahun kedua yang dapat disertai kilat juga atau petir plus angin kencang juga nih di sejumlah wilayah Banten. Potensi ini meliputi beberapa wilayah juga, ada di Kabupaten Pandeglang bagian utara ya, terus Kabupaten Lebak bagian utara juga, dan bagian timur untuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang di bagian selatan, Kabupaten Tangerang di bagian selatan juga, dan terakhir itu di Kota Tangerang Selatan. Selain potensi cuaca ekstrim, BMKG juga tahun kedua ngingatin kita-kita semua nih masyarakat Banten, khususnya tinggal di pesisir, terhadap potensi tinggi gelombang 1,25 meter sampai ke 2,5 meter. Cukup tinggi ya. Jadi hati-hati tahun kedua ya, stay safe buat kamu yang ada di pesisir ya, terutama di perairan selatan Pandeglang. So, semoga perakiran ini ngebantu kamu ya, dan buat kamu yang belum bisa gue sebutin daerah-daerahnya secara detail, again gue ingetin lagi kamu bisa langsung mampir aja ke websitenya bmkg.go.id. Di situ kamu tinggal search aja daerah kamu, kabupaten, kota, kelurahan, kecamatan, bebas ya, tinggal ketik. Nanti di situ ada perakiran cuacanya secara detail dan real time juga. Walaupun overall ini berawan tahun kedua ya, nggak ada salahnya buat kita tetap standby terus sama jas hujan atau enggak payung, apalagi buat kamu yang kemana-mana. Nah, itu pakai motor roda 2 gitu ya. Kalau pakai mobil ya aman-aman aja sih. Dan jangan lupa sedia obat-obatan juga mungkin. Siapa tahu nanti kamu tiba-tiba kejebak gerimis, kejebak hujan gitu ya. Daripada masuk angin gitu, gak ada yang ngerokin. At least kamu udah bawa obat-obatan aja kayak gitu ya.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, siremalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut deh karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.
3: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 karena sebentar lagi sekitar kurang lebih 8 sampai 7 menit ke depan ya kita bakal masuk ke sore ceria Hit Shuffle ya. Jadi boleh dari sekarang teman Pro 2 kamu siapin aja ya nanti ya lagu-lagunya nanti bakal diputerin di jam 5 sore ya sampai jam 7 teman Pro 2. Lagu-lagu hit sebenarnya sih sampai jam 5 nanti, dari jam 4 sampai jam 5 kamu boleh lagu-lagu hitsnya gak harus dari tahun 2015 sampai 2020 sih. Yang 2015 sampai 2020 itu di jam 5 nanti gitu ya. Jadi boleh kamu mungkin scroll-scroll dulu gitu ya, cari-cari lagu-lagu di tahun-tahun itu biar nanti kamu tinggal request aja, gak bingung lagi ya. Atau mau request lagu-lagu hits biasa dulu juga boleh banget tahun Play 2. Dan tentu aja selain kamu request lagu, kamu juga boleh banget misal mau sharing-sharing mungkin di sore ini kamu lagi di mana, lagi di jalan kah, lagi kejebak kerjaan, kejebak macet gitu atau kejebak masa lalu, boleh diceritain aja Taman Pro 2. Dan yang mau titip salam juga boleh banget, siapa tahu kamu di hari Rabu ini lagi kangen sama someone gitu ya, sama pasangan boleh, keluarga, orang tua, atau sama X juga boleh kalau mau titip salam ya. Itu juga kalau kamu mau spill nama X kamu siapa gitu ya. Jadi boleh tahun kedua kamu kirim aja requestan lagu kamu, titip salam kamu, dan juga cerita-cerita lucu ya di sore hari ini versi kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016 atau bisa juga lewat Instagram kita di @rr_pro2banten.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow.
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Wydan B. Palanewen dan operator F. Wus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Balik lagi di sore ceria ini, Taman Pro 2. Dan gimana kabar kamu di sore ini? Udah ada yang nyampe rumah? Belum? Atau masih kejebak macet di luar sana? Jam-jam pulang kerja kayak

banyak waktu tahun kedua buat kamu request lagu di sore hari ini. Ya hitung-hitung nemenin kamu biar gak bete-bete amat lah pas menghadapi kemacetan ini ya. So ini dia tahun kedua requestan dari Kak Mines, Selena Grace, Sumpah Mati.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Yo, tahun kedua buat kamu yang suka banget hari-hari setelah pulang kerja kayak sekarang, pulang sekolah, pulang kuliah, nyampe rumah langsung rebahan, abis mandi langsung nonton film Netflix ya, di Netflix maksudnya. Ini bisa jadi kabar yang menarik banget buat kamu karena series atau serial romansa olahraga ya Netflix yang judulnya itu Icebreaker. Ini ngumumin 8 pemain nih yang bakal mengisi deretan pemainnya atau pemerannya. Daisy Jelly dan Connor Simmons ini menjadi main protagonis nya atau pemeran utamanya sebagai Anastasia, Stacy Allen, dan Nate Hawkins. Selain Jelly dan si Moss, 6 pemain lain ini turut join teman perdua ke series ini. Mereka antara ada Gabriel Tierney, ada Auli Carvalho, ada Peter Berry, Chanel Kular, ada Devin Craig, dan Aidan Shaw. Gabriel Tierney ini akan memerankan seorang tokoh ya bernama Aaron ya, sedangkan Auli Carvalho ini berperan sebagai Lola. Peter Berry ini memerankan Robbie, sementara Chanel Kular ini menjadi Double G atau GG, keren ya. Devin Craig ini dipercaya memerankan Henry, dan terakhir Aidan Shaw ini berperan sebagai Russ ya. Kedelapan pemain ini bakal ngebawa karakter dengan sifat mereka masing-masing lah ya gitu dalam kisah romantis ini, kisah romansa yang berlatarnya ini cukup beda nih di dunia olahraga tahun Pro 2. Serial ini itu sedikit premis ya, tahun Pro 2 itu mengikuti kisah Stacy, atlet seluncur gitu ya, yang dia punya impian dan tentu aja mau mengejar impian itu, meraih medali emas Olimpiade. Nah, kehidupannya nih berubah pas ya ini harus berbagi arena gitu ya dengan Nate Hawkins tadi ya, pemain hoki yang sama-sama mengejar impian kalau dia ini jadi karir profesional gitu ya. Keduanya punya ambisi besar buat mencapai tujuan masing-masing di dunia seluncur ini gitu. Tapi kedekatan mereka nih perlahan menghadirkan hubungan yang lebih dari sekedar persaingan. Nah, itu apa? Gak bisa di-spoiler ya, kamu tonton aja langsung nanti nih tahun Pro 2. Tapi kalau so far ya tahun Pro 2 ini jadwal tayangnya sih belum ada ya. Kalau mungkin kamu udah ada yang tahu duluan, mungkin dapat spilan dari mana gitu, boleh. Tapi Icebreaker ini udah diterjemahin ya yang pasti ke dalam 24 bahasa dan didistribusin itu ke 34 wilayah. Jadi buat kamu mungkin yang nungguin banget, standby aja kali ya di sosmed, siapa tahu nanti kamu gak sengaja nemu, oh kira-kira tanggal tayangnya segini gitu ya. Karena ini menarik banget nih, jarang menurut gue drama romansa itu latarnya itu dunia olahraga.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang tinggi.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Shh, bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kayak yang tadi sempat gue singgung, teman Pro 2, karena bentar lagi ini jam 5 sore hari ini, 6 menit lagi ke depan, teman Pro 2, yang dimana kita bakal masuk ke segmen sore ceria hit shuffle ya. Gue bakal tetap kasih kamu ya info-info ringan aja, update ada terbaru apa yang lagi rame nih di sosial media gitu ya, buat menemani aktivitas sore kamu hari ini. Plus kamu juga boleh banget request lagu hits versi kamu, lagu-lagu hits yang dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau kita ingat-ingat tahun pre-2 banyak banget lagu-lagu yang meledak di tahun-tahun itu. Banyak musisi-musisi juga yang namanya wah sudah terkenal lah di jagat maya juga gitu ya, tahun pre-2 2015 sampai 2020, berarti itu zaman-zamannya gue masih, 2015 itu gue SMP, 2020 itu gue lulus kuliah. Ah banyak deh pokoknya lagu-lagu hits yang meledak ya tahun pre-2, tinggal kamu cari-cari lagi aja, hitung-hitung ini sedikit bikin kita nostalgia ya. Jadi buat kamu yang lagi kangen sama suara-suara musisi yang lagu-lagunya hits di tahun itu, langsung aja request ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting. Sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Hit shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah si tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pae Koko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosin gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut be karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung, yang dapat menyebabkan masalah stunting.

Love Somebody by Love, tahun 2002. Mungkin gue pengen kasih tahu ya makna dari lagu ini itu buat kamu mungkin yang udah mulai suka sama lagunya, tapi biar lebih tahu dalam lagi tentang lagu ini. Lagu ini itu bercerita tentang seseorang gitu ya, yang rasa guilty, apa ya, guilty itu bersalah gitu ya, karena selalu ngerusak hubungan asmara, hubungan percintaan, relationship yang awalnya itu berjalan baik. Nah, mungkin yang gue tangkap ya dari lagu ini beberapa poin penting ya mengenai maknanya itu. Yang pertama, ini takut dan ada keraguan gitu tahun 2002, konteksnya untuk berkomitmen ya. Kayaknya tokoh dalam lagu ini tuh sering ngerasa cepat bosen, sering ngerasa cepat menyerah gitu aja setiap kali, yaitu benar-benar mencintai seseorang kayak gitu ya. Terus ya tadi perasaan bersalah juga tahun 2002. Sebenarnya dia nih yang lagi diceritain di lagu ini tuh kayak enggak punya niat gitu loh buat menyakiti perasaan pasangannya, tapi kebiasaannya bikin hubungan itu justru selalu berakhir oleh perpisahan. Dan tentu aja di situ ada perpisahan, di situ ada air mata. Nextnya tahun 2002, kalau menurut gua ini tuh lagu tentang niat yang tulus tapi gagal juga ya. Pada akhirnya si doi nih yang ada di lagu ini tahun 2002 sadar gitu kalau doi itu sebenarnya hanyalah yang dia inginkan tuh cuma mencintai seseorang dengan tulus, tapi ya justru terus mengulangi siklus ya, pola yang sama ya, ketika hubungannya itu tuh hancur atau gagal tahun 2002. Di sore hari ini, kamu ada yang lagi sedih enggak gara-gara kisah relationship-nya, kisah asmaranya tuh sama nih kayak makna lagu ini?

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Gak kerasa banget ya tahun perdua ini udah masuk jam-jam senja aja. Dan how are you ya, di how are you, enggak tuh. Gimana kabar kamu di penghujung jam sore hari ini tahun perdua? Udah ada yang sampai rumah belum? Atau masih kejebak macet di jalan? Ya semoga yang masih kejebak macet ya masih semangat, ya masih ada tenaga ya buat macet-macetan, buat otw sampai rumah. Apalagi buat kamu mungkin yang kerja atau kuliahnya cukup jauh ya tahun perdua. Gua aja dari RRI Banten ke rumah gua aja tuh sekitar 10 kilo aja kadang capek gitu gua kalau otw pulang, kadang ngerasanya jauh banget. Gimana kamu semua mungkin yang lebih dari 10 kilo ya tahun perdua? Ya semangat terus deh, tenang aja, gue masih nemenin kamu kok ya. Walaupun kamu sekarang mungkin lagi bete ya, kejebak macet, kejebak lampu merah gitu. Apalagi belum ada drama-drama di jalan gitu kan. Dan buat kamu semua mungkin yang udah nyampe rumah dan udah nonton-nonton manja, nonton TikTok, nonton Netflix film gitu ya, tenang aja, kamu juga harusnya sekarang, bukan harusnya sih, semoga masih dalam keadaan yang good mood. Karena percuma kalau lagi nonton tapi dalam keadaan bete kan percuma gitu ya. Nah, buat yang lagi nonton nih tahun kedua, kamu pasti tahu salah satu series yang udah terkenal. Tokoh utamanya itu cowok berotot tinggi besar ya. Tinggi besar dan berotot dan jago berantem. Sigma Abyss, yaitu Richard tahun kedua yang belum lama ini setelah season 4 tamat. Series yang ikonik ini udah dipastiin bakal kembali dengan musim ke-6 teman perdua. Nah, Prime Video ini resmi ngumumin di situs resminya ya buat memperpanjang serial action thriller yang dibintangin sama Alan Ritchson ini ya sebagai Jack Reacher ke season ke-6. Keputusan ini tuh diumumin cuman 12 hari setelah season 4 itu selesai, baru banget kemarin tahun perdua sebenarnya, di tanggal 16 September ya. Nah, musim ke-4 sendiri itu tayang perdana di 12 Agustus 2026. Dan terdiri dari 8 episode. Dalam 28 hari pertamanya ya di Prime Video, season 4 yang turut dibintangi sama artis kebanggaan kita juga asli Indonesia, itu Agnes Mo, tahun kedua, dan juga Anggun Cipta ya, Anggun Cias Hasmi, mencatat 66 juta penonton global, melampaui performa season 3-nya. Dan nempatin mereka itu di antara 5 musim serial original paling banyak ditonton dalam sejarah Prime Video. Kalau kita hitung ya, sejak debutnya di tahun 2022, tahun kedua, franchise Richard sendiri itu udah nyampe lebih sekitar mungkin 200 jutaan penonton gitu ya secara global. Ini menurut Prime Video ya, tahun kedua, gua nggak ngitung asal, ini menurut Prime Video. Angka ini tuh ikut jadi apa ya, konteks juga dibalik keputusan untuk kembali memperpanjang serial ini. Walaupun season 6-nya bahkan belum tayang sama sekali ya tahun kedua, tapi gara-gara penontonnya udah sebanyak itu, antusiasmenya juga, fansnya juga udah mulai banyak mungkin dari series ini, jadinya ya udah kata Prime Video, kita gas aja langsung lah gitu ya. Season 6, walaupun season 5 belum tayang. Tapi teman kedua, menurut kamu lihat actingnya Agnes Mo sama Anggun ya di series ini gimana teman kedua? Itu cocok gak sih? Kalau gue sih pas nonton, walaupun gue belum nonton semua, beberapa doang, itu bisa ya ternyata Agnes Mo sama Anggun tuh energi actingnya tuh sama kerennya nih kayak tokoh utamanya tahun kedua.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: tripping. Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Kumandang azan maghrib tadi teman-teman radio udah kita dengarkan secara seksama, dan buat kamu yang belum sempat buat sholat maghrib, masih di jalan, masih ngerjain something, tenang aja, waktu sholat maghrib masih cukup panjang dan cukup lama ya. Jadi sekalian kamu otw pulang, sekalian aja nyari-nyari musholah atau tempat ibadah masjid terdekat di pinggir jalan, siapa tahu nemu gitu ya. Atau kalau mau sholat maghrib di rumah juga gak masalah, yang penting gue masih tetap nemenin kamu Taman Play 2 sampai jam 7 nanti. Masih cukup lama, masih cukup banyak waktu buat kamu yang belum sempat buat request lagu hits ya, dari tahun 2015 sampai 2020. Dan gue mau ingetin Taman Play 2 sedikit reminder, buat kamu mungkin yang pengen dengerin siaran RRI Pro 2, bukan cuma Pro 2 Banten tapi Pro 2 seluruh Indonesia, kamu bisa langsung download RRI Digital di Play Store HP kamu gratis. Taman Play 2 gak perlu modal apa-apa, cuma modal kuota sama sinyal aja ya. Dan nanti setelah kamu download, kamu bakal bisa nikmatin segala benefit yang didapat ya di aplikasi RRI Digital. Kamu bakal dapat berita terupdate, bakal diputerin lagu-lagu seru juga, dan yang terseru sih menurut gue, kamu bisa dengerin seluruh siaran Pro 2, bukan cuma Pro 2 Banten, tapi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Halo teman-teman perdua ganteng, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin.

Ada kabar baik teman-teman berdua buat kita semua nih, apalagi buat kita para pengguna jalan yang sehari-hari itu selalu warawiri ya di jalanan pokoknya. Jadi sekarang urusan lalu lintas makin banyak yang bisa diakses lewat HP nih, karena Polri baru aja resmi ngeluncurin STNK digital dan sistem pembayaran tilang yang ini terintegrasi ya lewat aplikasi digital Korlantas. Ini dikutip dari laporan Antara News. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini bilang inovasi ini itu jadi bagian dari perubahan atau transformasi digital pelayanan Korlantas ya. Biar apa? Tentu aja biar lebih praktis nih bagi masyarakat, makin praktis, lebih mudah, dan lebih mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi gitu ya. Salah satunya itu sistem pembayaran tilang terintegrasi. Mekanismenya tuh ya, cara kerjanya tuh dimulai dari pelanggaran yang terekam di etle ya, etilang tahun kedua, kemudian diverifikasi petugas, nah, dan nanti pelanggar bakal menerima notif gitu buat mengecek dan mengkonfirmasi data lewat digital Korlantas. Nah, sebelum top up dan bayar ya denda lewat Lantas Pay, nah, dana ini kemudian diterusin dulu nih untuk proses persidangan. Sementara jika putusan pengadilan tuh menetapkan denda lebih rendah dari uang titipan, selisihnya akan dikembalikan ke saldo pengguna. Nah, sementara itu teman perdua, STNK digital ini kemungkinan memungkinkan pemilik kendaraan itu mengakses bukti legitimasi ya kendaraannya lewat aplikasi juga. Datanya itu nanti bakal kehubung dengan pangkalan data kendaraan bermotor Korlantas dan bisa diverifikasi petugas ya lewat QR code yang tersertifikasi. Jadi ini makin canggih aja sekarang, bayar tilang udah bisa lewat HP gitu ya. Dan sekarang juga penilangan juga kayaknya makin serem juga ya tahun kedua ya, karena ada CCTV, kita gak bisa tuh kabur-kabur lagi ya. Dulu mungkin kita masih nakal-nakal gitu kan, kayak ada polisi lewat kita bisa kebut gitu ya biar gak dikejar, tapi sekarang udah gak bisa tahun kedua ya. Kita sebagai pengendara mobil ataupun motor sih harus wajib mengikuti peraturan yang ada, apalagi sekarang peraturan makin ketat dan makin canggih gitu ya. Tapi di sisi lain walaupun makin ketat, makin mudah juga ya jikalau kita ya secara gak sengaja melanggar gitu ya, di jalan melanggar peraturan, kita ya bisa lewat HP nih, kita bayar denda lah dan semacamnya gitu ya. Gue tuh selalu happy sih kalau ngelihat ada perkembangan teknologi yang ini nih membantu masyarakat gitu loh, datang dari pemerintah tahun kedua ya, karena ya masa kita mau pakai teknologi lama terus gitu kan. Ini juga jadi bukti ternyata Indonesia ya masih melek teknologi ya tahun kedua, dan kita bisa manfaatkan itu dengan cukup baik sih.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Aduh, ini udah mau jam 7 Taman Pro 2, tapi sebelum lanjut ya. Ini gue mau ngasih kamu, baru banget sih tadi gue lagi scroll-scroll sosmed lah ya. Terus gue lihat satu informasi yang ini menarik banget. Ini dari USS Witch Taman Pro 2, yang mana Avengers Endgame ini kembali menempati posisi film dengan penonton terbanyak di bioskop Indonesia setelah tayang ulang lewat versi encore ya, berdasarkan ini data dari Cinepoint Taman Pro 2 ya, platform pemantau performa film di bioskop Indonesia ya. Total penontonnya itu 11.600-an gitu orang itu ya. Per 29 September kemarin. Angka ini menggabungkan penayangan awal dan penayangan ulang ya, bukan jumlah penonton baru Taman Pro 2. Nah, sebelum tayang ulang, Endgame itu mencatat 10,9 juta penonton gitu ya dari penayangan awalnya. Itu udah lama banget di tahun 2019. Nah, versi encore-nya kemudian menambah sekitar 662 ribu penonton. Yang totalnya itu melewati film Agak Lain Menyala Pantiku yang mencatat 11 juta 800 penonton. Di bawah keduanya ada Jumbo dan KKN di Desa Penari ya, yang juga sama-sama menembus 10 juta penonton tahun kedua. Antusiasmenya ini juga terlihat di luar Indonesia ya. Dilansir dari Variety, Endgame Encore itu meraup sekitar 86 juta US dollar secara global di akhir pekan penayangan ulangnya. Jumlah itu ngebawa total pendapatan Endgame di seluruh dunia, ini total overallnya ya, jadi sekitar 2,8 miliar US dollar. Nah, kalau dikonversiin ke rupiah, hitung sendiri deh tuh ada berapa nolnya ya. Film Marvel yang pertama kali rilis tahun 2019 ini tuh mengikuti premisnya ya, ini ya, perjuangan para Avenger ya menghadapi the main villain ya, Thanos, dan mengembalikan orang-orang yang lenyap. Nah, versi encore ini kembali hadir di bioskop menjelang perilisan Avengers Doomsday ini bentar lagi tahun kedua di bulan Desember 2026, yang mana main villainnya udah kelihatan, udah tahu kita semua, yaitu Dr. Doom yang katanya, kata banyak orang sih, lebih kuat dari Thanos sih tahun kedua ini. Ibarat gue sempet denger dari siapa gitu ya, ada yang komen gitu tahun kedua, entah di YouTube atau di TikTok, kalau Dr. Doom itu katanya perpaduan kepintaran atau kejeniusannya Tony Stark digabung sama ilmu sihirnya Dr. Strange. Wah, bayangin tuh, dua superhero yang OP menurut gue jadi satu. Itu kayaknya emang bakal kuat banget sih Taman Pro 2 ya. Makin gak sabar nih, aduh kapan tayangnya Desember ya, masih lama sih, sekitar Oktober, November, Desember, masih 2 bulan lagi. But anyway, informasi ini juga Taman Pro 2 menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Thank you banget buat kami udah nemenin gue siaran ya dari siang. Dan kayak biasa, kalau gue pamit di sore, di malamnya bakal ada Rama yang bakal nemenin kamu sampai larut malam. Thank you banget juga yang udah standby terus bareng RRI Pro 2 Banten dari subuh ya. Jangan lupa buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten dari subuh sampai larut malam Taman Pro 2, karena kita siap buat menemani kamu dalam segala aktivitas weekday dan weekend, full time pokoknya ya. Oke, Taman Pro 2, gue harus pamit undur diri. Gue Nandi Putra, thank you for listening. See you and bye-bye.

Pro 2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Federasi Sepak Bola Argentina menyiapkan penghormatan khusus untuk Lionel Messi. Nomor punggung 10 akan dipensiunkan sementara setelah Messi menjalani laga terakhirnya bersama tim nasional Argentina. ESPN melaporkan jersey nomor 10 akan diwariskan kepada pemain lain setelah pertandingan Argentina menghadapi Benin di Estadio Monumental pada 6 Oktober mendatang.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kolaborasi ADMS bersama Twilight Orchestra, Anggun dan juga Judika memeriahkan perayaan HUT ke-81 PT Kereta Api Indonesia Persero. Penunjukan pertunjukan tersebut menjadi bagian dari acara The Continuum Timeless Transformation in Ciputra Artpreneur Jakarta, teman Pro 2, Senin 28 September 2026.

0: Informasi terakhir, Teman Pro 2 Badan Riset dan Inovasi Nasional menyoroti bahaya vape dan juga rokok elektrik dalam upaya pemerintah menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Rokok elektrik dinilai berpotensi menjadi salah satu media penyalahgunaan narkotika sehingga perlu diantisipasi. Well, usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So enjoy ya pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

0: di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman produser. Dan sesuai janji gue tadi, teman produser seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman produser. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya. Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? Kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya, mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya. Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insyaallah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya. Dari siang. Hmm. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily ya, itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Abis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke, nyoba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana, seru gak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya. Aha. Awalnya. Tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main padel iya. juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Nice.
0: Perlu, awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya?
1: Yeah?
0: Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh. Nah, jadi teman pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina, yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi nggak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita nggak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana?
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda nggak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya pemuda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener. Kok kamu enggak ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya. Dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: or pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini, udah lo putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak, betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right,
0: meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja. Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau dari yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
2: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
2: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
2: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa, ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Okay. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah? Atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Okay.
1: Tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang you can tell inilah story about it.

0: lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
1: Ah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
0: Yeah.
1: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih, Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu, Om?
0: Berbunga-bunga.
1: Waduh.
0: Very proud dong.
1: Very proud and yes. Very happy ya.
0: Yes. Very happy and
1: very
0: proud.
1: Happy.
0: Oh, lagunya buat aku gitu.
1: Jadi salting ya.
0: Salting
1: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih, Kak, dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
0: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
1: Oh.
0: Lumayan cepat juga.
1: Lumayan cepat ya.
0: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
1: Oh, selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
0: Not really. Alhamdulillah
1: lancar, ya.
0: Lancar ya, alhamdulillah.
1: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
0: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih enggak ada sih ya.
1: Enggak ada.
0: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
1: Up to you. Feel free aja.
0: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
1: No. Kenapa itu jadi challenge?
0: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Okay.
0: Kadang aku merasa ragu, is it fine to do this right now? Okay. Gitu kan ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi aku rasa banyak juga, jadi dari tim-timku juga bilangin, itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
1: Betul.
0: So I'm happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
1: Amin.
0: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
1: Betul.
0: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
1: Dan harus forever yang dong.
0: Yes.
1: Kalau kata Alpha Feel ya, forever yang tuh. Itu yang
0: forever
1: dulu.
0: Young.
1: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever yang tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
0: Forever young.
1: Oke, jadi
0: Forever young.
1: Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
0: I think so.
1: Oh ya?
0: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Ya, why not? Just inilah.
1: Okay. Just do it ya.
0: Iya, just do it. Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
1: Wes, luar biasa. Mantap, Om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
0: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
1: Oh.
0: Ya, feedbacknya banyak yang bagus. Karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
1: ringan.
0: Dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
1: Oh.
0: Yeah, you can move.
1: Agak upbeat ya berarti ya.
0: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
1: Oh, afrobeat.
0: Sedikit fresh.
1: Oke. Okay.
0: Biarpun saya udah.
1: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke, oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
0: Yes.
1: Gitu ya. Mm-hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
0: Iya, iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengernya juga mereka bisa happy, bisa dengernya juga enak loh juga.
1: Buat dance juga enak. Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul enggak kayak gitu? Bener enggak? Betul enggak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja enggak sih?
0: Jogetin aja.
1: Nah, kira-kira kamu penasaran enggak teman Prodiwa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Prodiwa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: Rudu FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Di bawah fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the
0: trend ya.
1: We have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang lebih fresh gitu ya. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hip dude. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan gak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu.
0: Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Record yang itu dulu, tapi kalau lagi live, boom
0: sama. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbang lah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu, pengennya sama... Aduh, siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Yang muda-muda.
0: Oh, yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, enggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marijola. Yes. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh,
0: okay.
1: And she's a great amazing singer juga.
0: Oh iya iya iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya, yeah, R&B gitu kan.
0: Iya iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, okay. Marin Jolan.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, gak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya. Dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh gak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato,
0: udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada nggak mungkin?
1: Untuk feature or?
0: Untuk featuring.
1: Untuk feature.
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce.
0: Beyonce.
1: Those days ya, waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Okay. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Jaman masih VCD kali ya.
1: Iya, jaman
0: masih
1: kaset VCD.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Ya. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget ngerekord dari radio ya, direkord dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar nggak bisa direkord. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, assalamualaikum kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu, halo. Teman-teman Batu.
1: Keluarga
0: Askan. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say this.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Kita juga ada keluarga, juga fokus ke kamu, anak gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya, oke. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia, dan mungkin Satrina lovers around Indonesia, atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya, Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Dengerin,
1: jangan
0: di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin, teman berdua. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia, teman berdua. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram, mungkin Kak Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer-nya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, ya. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, kalau gitu teman berdua, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu, teman berdua, dari MLC sore hari ini. So, Elana Kirsendaru pamit, and please welcome Satrina.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Yes, selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa, dengan beragam informasi dan juga obrolan ditemenin sama lagu-lagu yang seru, kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 30 September 2026 di Rabu malam ya. Semoga di penghujung bulan ini kamu juga baik-baik aja dan semuanya menyenangkan. Mungkin ada yang baru gajian juga teman Pro 2, asoy deh. Semoga uang-uang baru gajiannya itu gak langsung hilang ya teman Pro 2, H+5 setelah gajian ya teman Pro 2 mungkin. Atau mungkin untuk kamu yang belum gajian, ya sabar-sabar aja ya, ditunggu. Semoga gajiannya cepat turun dan kamu bisa ngapain kek, kamu pengennya ngapain. Tadi juga kamu ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta teman Pro 2. So balik lagi karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info di mana Rama bakalan ngasih informasi-informasi terkini. Lanjut lagi, kita bakalan ngobrol dan sesi-sesi curhat di cerita penutup hari ini. So, dengan beragam obrolan yang sangat panjang banget, jadi kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolannya pada malam hari ini, langsung aja yuk request ya ke WhatsApp kami di 081 11 45 101.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Perdua. Kali ini kita masuk ke segmen Music and Info. Ada kabar menarik dari dunia musik sekaligus juga ekonomi gitu ya. Karena gelaran pesta pora dan konser The Weeknd kemarin itu disebut menggerakkan ekonomi Jakarta teman Perdua sampai hampir 250 miliar rupiah hanya dalam waktu 2 hari penyelenggaraan aja. Dan yang bergerak bukan cuma penjualan tiketnya. Jadi ketika ribuan orang datang ke Jakarta buat nonton konser, ya otomatis banyak sektor lain juga ikut kebagian efeknya gitu ya. Mulai dari transportasi, hotel, kuliner, UMKM, sampai usaha-usaha yang ada di sekitar venue. Jadi satu konser itu ternyata bisa bikin perputaran ekonomi kemana-mana. Kalau kita lihat dari apa yang diucapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, itu menyebut ramainya berbagai gelaran musik ini itu menunjukkan tingginya aktivitas sekaligus kepercayaan penyelenggara terhadap Jakarta sebagai destinasi konser berskala besar ya. Menariknya lagi, buat kamu yang suka datang ke konser mungkin selama ini yang cuman kepikiran outfit, tiket, transportasi, sama setlist, tapi dibalik serunya nyanyi bareng ribuan orang, ternyata ada banyak banget ya pelaku usaha yang ikut merasakan dampaknya teman Perdua. Jadi, konser itu bukan sekedar soal musik dan hiburan aja. Ada ekosistem besar yang ikut hidup ketika sebuah event digelar. Mulai dari kamu mungkin pesan ojek online, ngopi sebelum kamu masuk venue, beli merchandise, sampai jajan-jajan setelah konser. Semuanya bisa ikut menggerakkan ekonomi. Keren banget ya teman Perdua.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Yes, teman perdua, baru aja kamu ditemenin satu lagunya Adrian Khalif dan juga Dipa Barus ya, berjudul Kualat Dijaga malam hari ini. Masih ditemenin juga sama Rama di segmen Music and Info. Kali ini kita ngobrolin popstar dunia, teman perdua, Taylor Swift ya, kali ini resmi mencatat sejarah baru di ajang MTV Video Music Award atau VMA 2026 dalam gelaran yang berlangsung di Peacock Theater, Los Angeles pada Minggu 27 September waktu setempat ya. Nah, Taylor itu membawa 3 penghargaan sekaligus, teman pro 2. Hasilnya, total kemenangan Taylor di VMA sekarang mencapai 33 penghargaan sekaligus menjadikan artis dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah ajang tersebut. Wow, 33 teman pro 2 itu jari aja 20 kalau misalkan sama kaki. Dan sebelum malam penghargaan itu, Taylor tuh masih berbagi posisi dengan Beyonce ya, yang sama-sama mengoleksi 30 kemenangan. Tapi 3 piala yang dibawa pulang kali ini langsung bikin Taylor melaju dan mencetak rekor baru. Menariknya teman pro 2, Taylor tuh lebih dulu ya menerima Artist Director Honors, itu penghargaan untuk pertama kalinya yang diberikan di VMA ya. Setelah itu ia kembali menang lewat kategori Video of the Year untuk The Fate of Ophelia sekali Gus membawa pulang penghargaan Best Direction. Dan untuk kategori Video of the Year, ini bukan kemenangan biasa. Penghargaan kali ini menjadi kemenangan ke-6 Taylor di kategori tersebut sekaligus yang terbanyak dalam sejarah VMA. Jadi Taylor kemudian mempersembahkan penghargaan itu untuk Dolly Parton yang meninggal pada 25 Agustus lalu. Taylor menyebut Dolly itu sebagai sosok yang luar biasa dan menjulukinya sebagai The Ultimate Showgirl ya. Jadi malam itu bukan cuma soal 3 piala baru buat Taylor, tapi ada rekor yang kembali pecah, ada sejarah yang tercipta, dan ada penghormatan untuk salah satu ikon besar di dalam musik dia ya. Anyway, karena kita ngobrolin Taylor Swift, maka kamu akan ditemenin sama lagunya Call It What You Want. So enjoy pada malam hari ini.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

FM Pro 2, baru aja kamu mendengarkan satu lagunya Now featuring Ari Lesmana. Ya, sesi potret, salah satu lagu yang viral juga nih belakangan ini teman Pro 2. Ini merupakan salah satu lagu yang direquest sama pendengar kita di malam hari ini bernama Sakti. Terima kasih yang udah join dan juga ikutan request ya di malam hari ini. Selalu ramai ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau nemenin obrolan kamu, langsung aja yuk Rama standby di 081-1145-1016 via WhatsApp ya. So, teman Pro 2, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Karena ada satu tradisi baru nih di dunia perfilman Indonesia yang kayaknya makin susah dianggap kebetulan gitu ya. Apalagi kalau udah berhubungan sama salaman saktinya Indra Jegel. Kali ini salaman Jegel itu bareng Umi Kuari, bintang film di Agensi Rumah Tangga, kembali lagi jadi sorotan. Pasalnya film ini berhasil menembus angka 1 juta penonton hanya dalam 15 hari setelah rilis ya. Pencapaiannya terjadi pada akhir pekan lalu. Dan yang menarik, video salaman ini ternyata direkam Umi tepat di hari perilisan filmnya di awal September lalu. Sebelum tahu hasil akhirnya, Umi tuh sempat konsultasi dulu nih ke orang yang dijuluki sama Mbah Jegel soal kira-kira gimana sih sampai berapa jumlah penonton filmnya. Dan dari hasil konsultasinya, Jegel tuh kasih garansi angka 1 juta penonton dan sekarang itu beneran kejadian. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya ya prediksi Jegel menjadi perhatian, karena sebelumnya Jegel juga sempat disorot karena prediksinya soal jumlah penonton Agak Lain Menyalapan Tiku dan juga Jumbo itu benar teman Pro 2. Dua film ini sekarang masuk ke jajaran 5 film Indonesia terlaris sepanjang masa ya. Makanya gak heran kalau sekarang setiap ada salaman sama Indra Jegel, netizen mulai penasaran nih, ini salaman biasa atau jangan-jangan ada kekuatan box office yang ikut ditransfer juga. Tapi yang jelas, buat kamu yang percaya sama hoki, kayaknya salaman sama Jegel ini mulai punya reputasi sendiri ya. Tinggal tunggu aja kira-kira siapa lagi nih, film-film mana lagi nih yang dapat jatah salaman sama Indra Jegel berikutnya gitu ya teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman berdua, kita berada di penghujung segmen Music and Info ya. Buat kamu yang kangen sama band namanya The 1975, kayaknya ada kabar yang lumayan bikin penasaran teman Pro 2, karena era baru band asal Inggris ini kayaknya makin deket nih. Matty Healy sebagai vokalis itu baru aja memberikan update yang ditunggu-tunggu para penggemarnya ya. Album terbaru The 1975 itu disebut Really Nearly Finished ya, yang artinya benar-benar mendekati tahap akhir pengerjaan. Kalau resmi dirilis nanti, album ini bakal menjadi album studio ke-6 The 1975 sekaligus menjadi rilisan pertama mereka sejak Being Funny in a Foreign Language yang keluar pada 2022. Proyek ini sebelumnya memang udah beberapa kali digoda sama media nih teman Pro 2, namanya di OGS, dan sampai sekarang nama tersebut belum secara resmi dikonfirmasi sebagai judul albumnya. Yang bikin makin menarik lagi, Matty juga pernah ya mengungkap kalau mereka sebenarnya udah merekam materi yang cukup untuk dua album. Nah, pertanyaannya sekarang, materi sebanyak itu bakal dirangkum menjadi satu album atau justru nantinya dibagi menjadi dua rilisan berbeda? Nah, itu belum ada kepastian soal itu ya teman Pro 2. Yang masih misterius lagi adalah tanggal rilisnya. Sampai sekarang, The 1975 belum mengumumkan jadwal resminya ya, tapi setelah beberapa tahun gak aktif menjalani tour, tanda-tanda kembalinya mereka ke era baru itu semakin kelihatan. Jadi buat kamu yang mungkin sering ditemenin sama lagu-lagunya Somebody Else, About You, sampai Rubbers, kayaknya belum saatnya move on dari The 1975, karena who knows, sebentar lagi ada soundtrack baru buat menemani drama kehidupan kamu ya.

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Balik lagi teman Pro 2 ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini setelah segmen Music and Info. Kali ini kita masuk ke cerita penutup hari ini. So teman Pro 2, ada satu kalimat yang sebenarnya biasa banget kita dengar kalau misalkan lagi isi bensin. Petugas SPBU biasanya mulai dari angka 0 di meteran, lalu angka itu bergerak naik ya sesuai bensin yang masuk. Sederhana banget, kita mungkin cuma berdiri, lihat angka, bayar, terus pergi. Tapi kalau dipikir-pikir, konsep mulai dari 0 ini lumayan brutal gitu ya kalau dibawa ke kehidupan. Karena dalam hidup, kita sering banget ngerasa harus mulai dari angka terakhir yang udah kita capai. Pernah punya usaha lalu gagal, terus ngerasa harus mempertahankan status sebagai orang yang pernah punya usaha juga. Mungkin pernah punya karir yang bagus, terus jatuh ya, terus ngerasa restart dari posisi bawah itu memalukan. Pernah mencoba juga sesuatu dan gagal, akhirnya muncul perasaan bahwa percobaan berikutnya harus langsung berhasil supaya semua usaha sebelumnya kerasa punya harga. Padahal mulai dari nol teman Pro 2 berarti semua yang udah terjadi ikutan dihapus juga ya. Pengalaman, kesalahan, koneksi, kemampuan, bahkan rasa kecewa masih ikut masuk ke dalam perjalanan berikutnya. Angkanya memang kembali dari nol, tapi orang yang mengisinya udah bukan orang yang sama. Ada data juga yang tersimpan, jadi mungkin hidup memang kadang punya momen ya yang kelihatannya seperti reset gitu. Angkanya boleh balik nol, tapi jangan sampai pengalaman kamu ikut ke reset nih teman Pro 2. So kita bakalan bahas selama 2 jam ke depan bareng Rama di Jaga Malam hari ini. Beautiful Day by Koldiak akan terlebih dahulu menemani kamu ya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Tadi kamu ditemenin satu lagunya Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi di malam hari ini. Anyway teman Pro 2, mungkin kamu pernah gitu ya merasakan sebuah kegagalan. Karena gak mungkin juga ya kalau manusia gak pernah gagal gitu. Kalau misalkan emang dia gak pernah gagal, kayaknya dewa dia teman Pro 2. Nah, yang bikin mulai dari nol itu kerasa berat, sebenarnya bukan hanya angka nolnya aja gitu ya. Yang bikin berat adalah kita tahu sebelumnya pernah berada di angka yang tinggi, atau mungkin kita di posisi yang tinggi. Orang yang baru mulai itu mungkin santai karena belum punya pembanding. Tapi orang yang udah pernah punya pencapaian lalu harus membangun ulang lagi nih. Biasanya membawa satu beban tambahan, itu adalah ingatan tentang dirinya yang dulu. Ini yang kadang bikin seseorang malu untuk nyoba lagi teman Pro 2. Dulu pekerjaannya bagus, sekarang harus ngelamar lagi dari awal. Dulu punya bisnis yang mungkin settle rame gitu ya, sekarang harus cari pelanggan lagi. Dulu mungkin kamu punya banyak koneksi, sekarang harus membangun jaringan lagi dari nol. Apalagi kalau misalkan bidangnya beda ya teman Pro 2. Nah, secara teknis itu cuma proses baru, tapi secara emosional rasanya kayak turun kasta dalam hidup sendiri gitu ya. Dan kegagalan emang bisa mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Sebuah penelitian diterbitkan oleh Frontiers in Psychology itu menunjukkan bahwa ketika seseorang gagal mencapai target yang tinggi dan spesifik tentunya, kondisi tersebut dapat berdampak pada efek self-esteem dan juga tentunya motivasi. Jadi kalau setelah kamu gagal, kamu ngerasa semangatnya turun, itu bukan pengalaman yang aneh teman Pro 2, itu perasaan yang sangat-sangat manusiawi. Tapi justru di situ menariknya gitu ya, kadang yang paling susah bukan mulai lagi dari nol, tapi menerima bahwa kita pernah di posisi yang lebih tinggi, tapi kita harus mulai lagi dari bawah. Jadi jangan patah semangat ya teman Pro 2.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Baru aja kamu ngedengerin satu lagunya Perunggu berjudul Berhasil di Jaga Malam hari ini. Syahdu banget ya teman Pro 2 lagunya. Ini merupakan lagu yang direquest oleh pendengar bernama Sasa di malam hari ini. Terima kasih yang sudah ikutan join request di malam hari ini. Untuk kamu yang mungkin belum request teman Pro 2 di malam hari ini, langsung aja yuk Rama standby di 081-1145-1016 via WhatsApp ya. Kita lanjutin lagi pembahasan teman Pro 2. Ada satu keuntungan yang sering nggak kelihatan ketika seseorang harus mulai lagi dari bawah atau dari nol gitu ya. Nah, dia nggak benar-benar mulai dari nol sebenarnya. Dia tuh mulai dari nol dengan pengalaman. Kedengarannya seperti permainan kata, tapi beda besar gitu ya. Dan orang yang baru masuk ke dunia tertentu harus belajar dari banyak kesalahan dasar. Orang yang pernah melewati proses yang udah punya gambaran tentang gimana sih pekerjaan itu lebih mudah juga teman Pro 2, karena yang kita butuhkan cuman tenaga lagi gitu ya untuk mencoba lagi. Mungkin kamu pernah gagal bisnis, kamu mungkin pernah lebih paham soal cash flow, mungkin pelanggan juga, dan juga keputusan yang dulu terlalu impulsif. Mungkin kamu juga pernah gagal dalam pekerjaan, kamu mungkin lebih tahu nih lingkungan kerja seperti apa yang cocok dan batas apa yang enggak mau kamu kompromiin gitu ya. Nah, pernah gagal dalam sebuah hubungan? Ini pasti semua orang pasti pernah ya teman Pro 2. Kamu setidaknya punya pengalaman tentang pola komunikasi yang ternyata nggak bisa terus dipaksain. Masalahnya, pengalaman itu baru berguna kalau benar-benar dipakai gitu ya. Kalau setiap kegagalan cuma disimpan sebagai koleksi-koleksi rasa malu, ya berarti tetap sama aja ya. Tapi kalau kegagalan berubah jadi sebuah informasi, posisi kamu sebenarnya udah berbeda teman Pro 2. Jadi, jangan terlalu terpaku sama angka awal. Bensin boleh mulai dari nol, tapi kendaraan yang datang ke SPBU itu membawa kilometer perjalanan ya. Jadi tetap semangat teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya. Sekarang kita masuk ke pro kontra. Haruskah semua hal itu dimulai lagi dari nol ketika kamu mencapai sebuah kegagalan? Konsep mulai dari nol itu emang kadang-kadang kedengeran keren gitu ya, apalagi kalau misalkan kamu pengen switch karir. Tapi apakah mungkin kalau dalam konteks masalah, apakah setiap masalah harus di-reset? Kayaknya enggak juga ya teman pro 2. Ada situasi ketika memulai ulang tuh emang diperluin gitu ya, tapi tentunya juga ada kondisi ketika yang dibutuhkan bukan mulai dari nol, melainkan mengubah arah dari posisi sekarang. Kalau kita lihat dari penelitian dalam psikologi motivasi, justru melihat persistence dan juga disengagement sebagai dua kemampuan yang sama-sama penting. Review dalam annual review psychology itu menjelaskan bahwa mempertahankan tujuan dan kemampuan untuk melepaskan atau mungkin menyesuaikan tujuan yang udah nggak layak dikejar sama-sama merupakan bagian dari self-regulation. Yang artinya, kalau misalkan terus maju bukan berarti terus memaksakan target yang sama ya teman pro 2. Kadang perlu mengisi ulang bensin dan tinggal lanjut jalan aja. Kadang kamu sadar jalannya salah dan perlu putar balik. Dan bahkan ada kalanya kendaraan tuh emang perlu berhenti dulu karena ada masalah yang harus dibereskan. Jadi jangan sampai satu kalimat mulai dari nol itu berubah menjadi pembenaran untuk mengulang kesalahan yang sama. Jadi restart itu boleh banget teman pro 2. Tapi kalau rutenya tetap salah, yang habis bukan cuma bensin ya, tapi waktu juga ikutan kebakar nih teman pro 2.

waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

0: loh. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Dan setelah kurang lebih membahas seputar mulai dari nol teman Pro 2, kali ini kita masuk ke fun fact kali ya. Dalam penelitian psikologi, persistence ternyata nggak sesederhana kemampuan untuk terus memaksa diri sampai berhasil. Kalau kita lihat lagi sebuah review mengenai persistence dalam mengejar tujuan, itu menjelaskan teman Pro 2 bahwa proses bertahan itu bisa bersifat episodik. Manusia bisa berhenti, kehilangan momentum, lalu kembali mengejar tujuannya lagi gitu ya. Peneliti bahkan membagi proses ke dalam 3 hal, yaitu adalah menahan dorongan untuk menyerah, mengenali kesempatan untuk kembali bergerak, dan benar-benar kembali mengejar tujuannya. Artinya, pernah berhenti bukan berarti kamu menyerah selamanya. Ada perbedaan antara berhenti karena kehilangan arah sama berhenti sebentar terus balik lagi buat ngelanjutin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat persisten seolah-olah harus berbentuk perjalanan lurus, mulai, konsisten, dan berhasil. Padahal kenyataannya jauh lebih berantakan daripada yang kita pikirin gitu ya. Bahkan riset tentang self-compassion itu menemukan bahwa memperlakukan diri dengan lebih menerima setelah mengalami kegagalan itu justru dapat berkaitan dengan meningkatnya motivasi untuk memperbaiki diri. Dalam salah satu eksperimen, peserta yang mengalami kegagalan lalu berada dalam kondisi self-compassion itu menunjukkan motivasi belajar yang lebih tinggi untuk tugas-tugas berikutnya. Jadi ternyata mulai lagi tuh gak selalu membutuhkan motivasi yang meledak-meledak ya. Kadang emang cukup berhenti menghukum diri sendiri setiap kali gagal nih teman Pro 2. So, slow it down ya. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan.

Masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, ada satu jebakan dalam budaya pencapaian sekarang gitu ya. Kita terlalu sering nganggap angka tuh sebagai sebuah identitas. Penghasilan berapa, follower berapa, jabatan berapa, bisnisnya sebesar apa, sampai pencapaian udah nyampe mana gitu ya. Akhirnya ketika angka itu turun, kita merasa diri sendiri juga ikutan turun. Seolah-olah kalau kembali ke angka 0, berarti kita kembali jadi manusia yang gagal. Padahal angka hanya menggambarkan posisi tertentu pada satu titik waktu. Hari ini bisnis kamu mungkin belum menghasilkan. Itu fakta tentang kondisi bisnis hari ini. Bukan sertifikat bahwa kamu adalah orang yang gak bisa bisnis. Hari ini mungkin kamu belum punya pekerjaan yang dipengenin gitu ya. Itu adalah kondisi karir hari ini. Bukan identitas permanen kamu selama hidup. Dan progres pun gak selalu terlihat spektakuler. Riset Teresa Amabel dan juga Stephen Kramer itu tentang kehidupan kerja menemukan bahwa kemajuan kecil dalam pekerjaan yang mungkin bermakna bisa menjadi sumber motivasi yang kuat. Mereka menyebutnya sebagai proses prinsipal gitu ya. Ini sumbernya dari Harvard Business Review. Jadi jangan remehkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya teman Pro 2. Masalahnya bukan mulai dari 0, tapi kalau masalahnya adalah kalau misalkan kamu terus menatap angka 0 sampai lupa memasukkan 1 liter pertama kamu nih.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: I just need to go home right now.
1: Gak kerasa teman Pro 2, Rama udah menemani kamu kurang lebih 4-5 jam ya, dari jam 7 sore sampai jam 11 malam hari ini. So, teman Pro 2, mungkin itu alasan kenapa kalimat sederhana seperti mulai dari nol itu punya makna yang lumayan dalam ya. Karena hidup tuh emang punya banyak momen ketika sesuatu harus dibangun lagi. Karir tuh bisa restart, bisnis juga bisa restart, hubungan dengan diri sendiri juga bisa restart. Bahkan mimpi yang pernah ditinggalin bertahun-tahun itu kadang juga bisa muncul lagi ketika situasinya udah berubah. Jadi mulai dari nol bukan berarti kamu harus berpura-pura bahwa masa lalu tuh gak pernah terjadi. Justru masa lalu itu yang membuat angka nol hari ini punya konteks gitu ya. Kamu tahu rasanya gagal, kamu tahu rasanya terlalu percaya diri mungkin. Kamu juga tahu gitu ya bagian yang dulu bikin kamu kacau. Dan kamu juga tahu ternyata kamu pernah bertahan sejauh itu. Dan mungkin itulah perbedaan antara benar-benar kembali ke nol dengan memulai kembali dari nol. Yang pertama kerasa seperti kehilangan semuanya, tapi yang kedua membawa semua pengalaman yang udah dikumpulin untuk ngisi perjalanan berikutnya. Jadi suatu hari nanti hidup bilang waktunya mulai dari nol lagi, gak perlu buru-buru panik. Nol itu bukan akhir perjalanan, nol itu lebih ke angka pertama sebelum meterannya bergerak lagi. Rama pamit dari Jaga Malam hari ini, terima kasih yang udah mendengarkan teman Pro 2 dan juga request di malam hari ini. Besok ditemenin dulu sama Nandu Putra lagi ya. So, tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat teman Pro 2.
2: Halo, aduh pengen curhat nih. Aduh aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

kau pembang. Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Rabu, tanggal 30 September 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 dari Jalan Lekas Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai. Satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati, benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut? Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sampai saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah menizinkan saya untuk menyebut namanya. Berzikir, bertaat.
Berarti kalau dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi, ada riwayat alayya ruhi, kembalikan ruhku, berarti sementara ruh kita kemana? Kenapa ada bahasa ruh kita kembali? Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur? Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahul Azim. Setiap jiwa yang tidur, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada

yang ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia, tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Kasih Sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Thank you.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang mengajak kepada pelaku usaha pariwisata akan pentingnya memiliki sertifikasi halal. Tujuannya adalah memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Geisha akan mempertemukan kembali Momo dengan sejumlah personil lamanya di Synchronous Fest Tour 2026. Pertemuan tersebut dikemas lewat pertunjukan Geisha A Retrospective Journey pada 16 Oktober 2026.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 atlet panjat tebing Desak Madelita Kusuma Dewi mempersembahkan 4 emas keempat pada Asian Games Aichi Nagoya. Desak juga memecahkan rekor Asian Games setelah menjadi yang tercepat pada nomor speed putri. Sekian info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

101.5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Gak kerasa sudah di bulan Oktober aja. Di hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 teman Pro 2 ya. Senang banget nih BTB akhirnya kembali lagi menjadi teman terbaik kamu. Dan BTB bakal menemani kamu sampai dengan santai siang teman Pro 2 di jam 12 siang hari ini dengan berbagai informasi dan juga musik-musik terbaik untuk kamu teman Pro 2 ya. Dan mengawali informasi terup to date pagi hari ini teman Pro 2, ini hal atau kabar yang menggembirakan untuk kita semua masyarakat Indonesia, karena ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin berhasil merebut medali emas nomor ganda putra Asian Games. Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah menundukkan pasangan China Lia Weikang dan juga Wang Chang dalam pertandingan 3 game 19-21, 21-13, 21-18. Walaupun sempat kehilangan game pertama gitu ya dengan skor 19-21, Leo Daniel bangkit dan juga merebut 2 game berikutnya dengan skor 21-13 dan 21-18 teman Pro 2. Dan pertandingan berlangsung selama 62 menit teman Pro 2, di mana gelaran ini juga mengakhiri penantian Indonesia selama 8 tahun untuk kembali meraih emas ganda putra Asian Games. Terakhir kali gelar tersebut dibawa pulang oleh Indonesia lewat Kevin Sanjaya dan juga Marcus Fenaldi di Asian Games Jakarta Palembang 2018. Dan dengan tambahan emas dari Leo Daniel, Indonesia mengoleksi 3 medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hingga 29 September 2026 teman Pro 2.

0: Apa sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.

Lagi bareng BTBT Mampro 2 di Spada ya. Dan belum lama setelah season 4 tamat, serial Iconic Racer ini sudah dipastikan bakal kembali dengan musim ke-6 Mampro 2. Di mana Prime Video resmi mengumumkan di situs resminya untuk memperpanjang serial action thriller yang dimintangi oleh Alan Rishon sebagai Jack Racer tersebut ke season 6. Dan keputusan ini diumumkan hanya 12 hari setelah season 4 berakhir pada 16 September. Di mana musim keempat sendiri tayang perdana pada 12 Agustus 2026 dan terdiri dari 8 episode. Dalam 28 hari pertamanya di Prime Video, season 4 yang turut dibintangi oleh Our Very Own, Agnes Mo dan juga Anggun Cipta, mencatat 66 juta penonton global Mampro 2. Melampaui performa season 3 dan menempatkannya di antara 5 musim serial original paling banyak ditonton dalam sejarah Prime Video. Dan sejak debut di tahun 2022, franchise Racer sendiri telah mencapai lebih dari 200 juta penonton secara global. Dan angka tersebut ikut jadi konteks gitu ya, di balik keputusan untuk kembali memperpanjang serial ini, meski season 5 bahkan belum tayang. Dan sementara itu Mampro 2, season 5 saat ini masih dalam proses produksi di Toronto dan direncanakan akan tayang pada akhir 2027. Musim kelima akan mengadaptasi novel Make Me, buku ke-20 dalam seri novel Jack Reacher karya Lee Child. Ceritanya mengikuti Reacher setelah keretanya berhenti di kota misterius Mother's Rest. Ia kemudian bekerja sama dengan seorang private investigator untuk mencari orang hilang sebelum menemukan konspirasi kriminal yang jauh lebih besar. Dan season 5 juga Mampro 2 bakal menghadirkan sejumlah pemain baru termasuk Jay Baruchel, Amanda IP, Kiara Bravo, dan juga Kevin Durant yang akan bergabung dengan Richson Mampro 2. Kira-kira kalau kamu udah nonton Richard season 4 belum ya? Jujur aku kepo banget sih.

Satu lagu dari Sammy Simorangkir dengan Luka Yang Luas. Teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 45 menit pagi hari ini. Dan kalau kamu suka banget sama game Teman Pro 2, ini ada kabar atau update banget nih dari GTA 6 yang katanya bakal punya map sekitar 2 kali seluas GTA 5. Ini lengkap lagi dengan cuaca yang lebih realistis kayak di dunia nyata Teman Pro 2. Padahal GTA 5 aja kalau aku lihat udah oke banget ya, sudah sangat amat proper gitu kan, sudah sangat amat develop dibanding GTA sebelumnya. Dan berlatar di wilayah fiktif bernama Leonida, game besutan Rockstar ini tuh disebut menghadirkan lingkungan yang lebih padat detail dari perkotaan hingga kawasan alam. Rockstar juga membahas pengembangan Leonida dalam wawancaranya yang dipublikasikan gitu ya, di mana wilayah yang inspired by Florida Amerika Serikat. Tim pengembang juga melakukan riset ke Miami dan juga wilayah lainnya untuk membangun suasana yang mencerminkan tampilan serta budaya setempat. Salah satu detail menariknya ada di cuaca yang bisa berbeda antar lokasi. Pemain disebut bisa berada di tempat yang cerah sambil melihat hujan deras turun di kejauhan. Dan setelah hujan reda, genangan dan permukaan basah masih bisa terlihat, bahkan pelangi dapat muncul dalam kondisi-kondisi tertentu. Selain itu Teman Pro 2, sejumlah laporan juga menyebut kalau beragam satwa dan aktivitas sampingan dari olahraga air hingga balapan. Walaupun memberi gambaran tentang dunia Leonida, detail lengkapnya masih perlu ditunggu sih sepertinya Teman Pro 2 ya. Dan gambar komparasi map yang beredar juga belum bisa dijadikan acuan pasti untuk bentuk dan skalanya Teman Pro 2.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

101.4 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana pagi hari ini? Apakah sudah siap untuk mengawali bulan Oktober? Gak kerasa ya, bentar lagi udah mau 2027 aja. Dan kita sudah 9 bulan nih teman Pro 2 ya, mengarungi tahun 2026. Kalau gitu, biar mood paginya makin kebangun gitu ya, makin semangat untuk mengawali bulan Oktober di 2026 ini teman Pro 2. Kamu bisa memilih musisi kamu nih. Dan hari ini kita battle aja langsung lah ya, solois pria dari mancanegara. Ada Bruno Mars versus Benson Boone dan juga versus Charlie Puth. Teman Pro 2 bisa kamu polling atau voting di Instagram kita di @rri_pro2banten. Bisa langsung di tap icon story-nya dan voting atau polling di situ. Tapi kalau kamu nggak mau repot, bisa langsung di WhatsApp kita aja ya, di 081 11 45 1016. Kalau gitu, untuk menemani pagi hari kamu teman Pro 2, satu lagu dari Adrian Halif dengan 2001 kali.